Kerajaan Madani meneruskan usaha reformasi perundangan dan tadbir urus yang lebih progresif khususnya dalam memperkukuh autonomi serta kebebasan institusi pengajian tinggi disambut baik Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia MPP UUM yang termasuk cadangan memasukkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU yang diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Yang dipertua MPP UUM Ahmad Syahmi Iman Muhammad Rizal berkata, usaha pemansuhan AUKU 1971 merupakan antara tuntutan yang sekian lama diperjuangkan oleh masyarakat sivil dan gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan terhadap landskap institusi pengajian tinggi negara. Beliau berkata, reformasi tersebut penting bagi memastikan prinsip tadbir urus yang baik, kebebasan akademik, autonomi mahasiswa, ketulusan serta budaya semak dan imbang terus diperkasa dari semasa ke semasa. Katanya, reformasi perundangan perlu diteruskan selaras dengan perubahan zaman dan cabaran tadbir urus semasa khususnya dalam memastikan tadbir urus berintegriti, lantikan yang telus, accountability dalam kalangan pentadbir universiti. Lembaga Muzium Negeri Kedah menambah koleksi menariknya apabila menerima penyerahan spesimen tengkorak gajah Asia atau Elephas maximus yang ditemukan di pesisir pantai Leman, Kuala Kedah tahun lepas. Pengarah Muzium Negeri Kedah, Suhaidi Syukri berkata, spesimen seberat kira-kira 50 kg itu diperoleh daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan 2 hari lalu. Penemuan spesimen tengkorak gajah oleh nelayan di pesisir pantai pada September tahun lepas itu dapat perhatian pihak berkuasa sebelum dibawa untuk penelitian dan tindakan lanjut. Beliau berkata, hasil pemeriksaan awal mendapati tengkorak tersebut dipercayai telah lama berada di kawasan laut berdasarkan keadaannya dipenuhi teritip serta lumpur akibat kesan alam semula jadi. Beliau berkata, penyerahan itu adalah sebahagian usaha pemeliharaan sejarah, pendokumentasian dan penyelidikan spesimen hidupan liar untuk menjadi bahan rujukan serta sumber pendidikan dalam memperkayakan pengetahuan mengenai khazanah biodiversiti negeri. Katanya, kajian lanjut dan terperinci termasuk beberapa prosedur akan dilaksanakan sebelum spesimen itu dapat dipamerkan kepada umum di muzium berkenaan. Sekian berita tempatan KFM, berita tadi disuntik oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinamati. Assalamualaikum.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Relax, brother, brother, relax. Sudah tentunya di Kedah FM, Suai.
3: Relax, relax lah. Janganlah kalut-kalut sangat sana sini dan sampai tertinggal macam-macam benda-benda yang penting.
2: Ya, yeah, dan kita jangan duduk melompong-lompong sangat, duduk macam tu. Kiri kanan, mudah mandi. Kenapa?
3: Mencari kaki.
2: Rasa macam ayam berak kapok. Ini pasal apa?
3: Kaki ni kena ada cari.
2: Okay.
3: Selain daripada tangan, kaki dan tangan. Kaki sangat, dan diperlu- tangan sangat diperlukan dalam satu institusi pekerjaan.
2: Ya. Kaki dan juga tangan eh. Telinga satu lagi.
3: Telinga satu
2: kena
3: lagi.
2: Mendengar juga.
3: Mendengar.
2: Mata juga untuk melihat.
3: Ya, kita kena pancat indera kita.
2: Oh,
3: Jangan. Okey, hari ini kita nak kongsikan bukan pasal pancat indera.
2: Bukan.
3: Nanti kita buat cuit-cuit pancat indera lah.
2: Boleh.
3: Sebab kadang-kadang kita tak menghargainya. Setelah ditarik ditarik balik tu, baru kita rasa macam ya Allah,
2: hilang satu nikmat hidup. Sebab ini pancat indera adalah satu kurniaan kepada kita yang sangat-sangat bernilai tu.
3: Sebelum nak saya nak keluar topik lah kan pasal pancat indera. Pernah juga itu sebelah telinga tak dengar.
2: Pernah. Nasib baik sebelah. Mau mata dua belah.
3: Kan. Lepas tu sebelah weh, dia jadi macam weh, kena pi juga klinik ni macam mana ni kan, sebab sebelah tak dengar.
2: Okey, dan salah satu daripada telinga tu sebenarnya gigi juga penting tu. Betul.
3: Okey.
2: Sebab kalau tak ada
3: sensitif saya. Okey.
2: Tak ada gigi, kita tak boleh nak makan daging. Nak makan benda-benda yang keras.
3: Ya. Maksudnya sekarang ni dia dah menggunakan gigi palsu lah.
2: Gigi palsu.
3: Jadi dia ingat balik nikmat-nikmat dulu, mak gigi dia masih. Mak gigi original.
2: Cakap pasal gigi ni sikit lagi eh. Cakap pasal gigi ni, saya ingat ada saya pernah bawa kawan saya ke Kubang Kenyeng dulu ni.
3: Saya berterima kasih lah.
2: Sama-sama kasih. Okey, alhamdulillah tu.
3: Alhamdulillah.
2: Okey, jadi pagi ni tu sebenarnya kami bukan nak cakap pasal gigi atau pancat indera. Sebab kita nak cakap berkaitan dengan satu yang kita panggil sebagai UPU.
3: UPU. UPI.
2: UPI. IP jugalah.
3: IP jugalah. So jadi kita nak tengoklah anak-anak kita ni yang akan melangkah ke fasa yang seterusnya.
2: Betul. Kalau kita cakap pasal UPU ni, sebenarnya UPU bermaksud unit pusat universiti, yang mana sistem permohonan kemasukan pelajar ke institusi pengajian tinggi awam ataupun IPTA di Malaysia lah so eh. Yang dikendalikan oleh bahagian kemasukan pelajar IPTA.
3: So jadi bila semua ibu bapa percayalah.
2: Ya.
3: Salah satu lepas anak-anak dah habis sekolah menengah. Impian mereka adalah anak-anak semua ni sampai ke peringkat yang seterusnya.
2: Ya, maksudnya nak
3: ke Menara
2: meneruskan.
3: Gading.
2: Menara Gading, betul. Ke universiti ataupun matrikulasi kan.
3: Ya.
2: Semuanya perlu melalui UPU. Okey, jadi kepada adik-adik kita ataupun mak-mak juga so yang kita rasa memang tengah mendengarkan kita sekarang ni.
3: Okay.
2: Sebab setiap kali musim UPU mesti ada ibu bapa yang macam dia pun buat kerja rumah sikit.
3: Buat carian.
2: Buat carian kan.
3: Research nak tahu khusus apa yang sesuai untuk anak dia. Dia pun nak tolong memberi kata nak membantu lah.
2: Nak membantu. Kadang-kadang kita pun kata, oh kalau kita ambil khusus ni kerja apa nanti. Maksudnya okey tak okey.
3: Ada yang nak membantu. Ada yang macam menyuruh pun ada.
2: Menyuruh.
3: Macam mak dulu make ni.
2: Maksudnya nak bagi acuan yang sama.
3: Acuan yang sama. So pun ada juga macam tu.
2: Tapi sebenarnya kalau kata cakap macam tu Zul, kalau kita nak jadikan orang tu macam kita juga, tak boleh tau. Sebab kadang-kadang kita dengan anak kita so mungkin tak sama. Maksudnya okay, macam su boleh macam ni. Jangan mengharapkan anak su dia akan ikut jadi macam su. Tak boleh. Jadi kita kena kenai anak kita ni. Maksudnya boleh tak boleh kalau kita dia teruskan kos ni.
3: Okay. So jadi inilah dilema yang sedang berlaku ketika ini. Bukanlah anak kata dilema kan. Situasi yang sedang berlaku bila anak-anak nak masuk ke universiti. Nak memilih khusus yang bersesuaian.
2: Ya. Ha, kadang-kadang ada juga timbul persoalan ni, kenapa kos yang kita nak, khusus yang kita nak tu kita isi kita tak dapat. Sedangkan result kita sama dengan orang lain. Tapi sebenarnya dia ada pengiraan-pengiraan tertentu tu.
3: Kadang apa, tapi kadang apa kita nak tu takkan dapat.
2: Betul?
3: So jadi terima je lah.
2: Terima je lah
3: Kadang-kadang Allah dah susun tu elok juga. Kita je yang rasa macam Nak juga.
2: Betul. Okey, jadi kepada semua yang tengah mendengarkan kami,
3: topik kita hari ini,
2: topik kami hari ini berkaitan kursus dengan kerjaya dan kursus. Okey. Kongsikan dengan kami di Grand FM
3: Mesra Harmoni.

0: Itu dia Zul, lagu untuk Adinda Zul.
1: Adinda Kakanda.
0: Nenda. Semua ada.
1: Okey, lagu masih lagi bersama dengan Zumi hari ini. Kita cakap pasal khusus dan juga
0: Kerjaya.
1: Bila kita pilih satu kursus tu, mesti adalah untuk kita nak mendapat satu kerjaya yang kita inginkan. Takkanlah kita suka-suka hati, tak maulah mak je lah pilih. Mak pilih yang terbaik je lah untuk cik. Macam tu lah.
0: Tak boleh macam tu tak. Sebab boleh. Sebab memilih kursus di universiti ni sebenarnya bukan kata kita pilih suka-suka sahaja.
1: Okay.
0: Sebab sebenarnya kita sedang menentukan masa depan kita. Kita nak jadi apa untuk 10 tahun yang akan datang. 30 tahun yang akan datang. Bukan sekadar kita pilih kursus tu untuk kita belajar 2 ke 3 tahun, 3 ke 4 tahun macam tu sahaja.
1: Okay. Sebab itulah bila memang waktu kita dulu pun ni Najmi
0: berbeza.
1: Walaupun berbeza tahun.
0: Okay.
1: Tapi kita
0: matlamat kita sama.
1: Matlamat sama. Pick up 2-3 kali jugalah.
0: Ya.
1: Boleh tanya mak dulu nak abah apa semua bila kata betul kata ikutlah ayah pandai nak ni. Ada yang tu ibu bapa yang ikutlah. Ada yang kata abah rasa yang ni sesuai. Dia bagi ni pula
0: pandangan
1: dia pula yang dia sesuai pun ada juga. Macam kakak saya hari tu dia bidang lain dan dia sempat juga belajar bidang tu dapat tapi tak kena. Itu pilihan dia. Lepas tu dia macam okey dia tak jadi bukan dia apply lain. Dia ambil cikgu.
0: Ambil cikgu pula.
1: Ambil cikgu pula. So jadi sekarang dah jadi cikgu.
0: Alhamdulillah.
1: Macam Jesus
0: pengajian Islam.
1: Alhamdulillah.
0: Macam susu pengajian Islam.
1: Saya mula-mula yang ni pilihan sendiri.
0: Oh, pilihan sendiri.
1: Sebab pilihan saya tu.
0: Okey.
1: Tak apalah, saya tak mengira apa. Tujulah. Mengajar Islam pun pilihan Islam lah.
0: Tapi kan Su, maksudnya masa waktu Su isi UPU dulu, itu adalah pilihan Su sendiri lah.
1: Ya. Yeah.
0: Maksudnya Su buat sorang-sorang?
1: Bersama dengan kawan-kawan lah. Tapi kawan pilih yang lain. Tapi saya macam berminat nak pilihan yang tu. Saya tak mahu sebut.
0: Okey, tak apa. Tak ada masalah. Tapi macam saya pula Zul.
1: Sebab nanti okay, tak apa.
0: Sebab lepas pada saya beli nombor pin untuk isi UPU tu, saya balik PC dengan cikgu saya. Sekurang-kurangnya adalah guideline ataupun tunjuk ajak daripada cikgu. Dia akan bagi, maksudnya setiap kursus yang saya nak isi tu, dia akan cakap okay, Najmi, kalau kata kamu isi ni, maka inilah yang akan kamu jadi. Dan
1: okay, saya perlukan yang tu sebenarnya.
0: Okay.
1: Tapi waktu tu kan zaman purba. tak ada pendedahan sangat. Kalau sekarang ni bayangkan, dia ada satu tempat yang mana satu tempat dihimpunkan ni untuk ada sesi pula kan. Untuk anda pilih kerjaya anda, nak ambil kos apa. Bersyukurlah anak-anak muda sekarang ni kan.
0: Betul.
1: Ada peluang-peluang macam ni. Kalau macam zaman purba dulu, tu tak ada pendedahan sangat. Padahal adalah dulu.
0: Ada. Tapi sikit.
1: Sikit lah. Kalau ada insan-insan yang macam tu boleh bagi tunjuk ajar bagi ni, insyaAllah saya tak ada duduk sini lah. Tak kerja sini.
0: Sebab
1: saya kerja lebih hebat lagi.
0: Sebab yang tunjuk ajar tu ketam. Okay, dan
1: kenapa kata ketam?
0: Bukan. Okay. Sebab Su belagak tadi. Su cakap kalau kata ada orang tunjuk ajar Su, Su mungkin tak akan ada dekat sini. Tapi yang tunjuk ajar tu tak betul.
1: Jalan pun macam tu lah. Okay, lagi apa lagi?
0: Okay, dan juga kalau kata kita tengok baru-baru ni 14 Ogos tu keputusan UPU telah pun diumumkan. Tahniah, kita nak ambil kesempatan ni untuk ucapkan tahniah kepada adik-adik pelajar kita yang berjaya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah ataupun apa sajalah tu
1: Dan juga nak kongsikan juga dengan Muhammad Nizam Abdul Razak dari Bandar Puteri Jaya, Sungai Petani. Hari ni saya nak menduduki ujian lisan katanya. Okay. Dan macam mana?
0: Belum lagi. Okay, kan? Di mana tu?
1: Rumah Hijau.
0: Rumah
1: Hijau. Ujian Lisan Syafawi Al-Quran Peringkat Negeri Kedah. Saya dengan rendah hati mohon doa semua pendengar Kedah FM, semoga diberi kelancaran lah, saya dipermudahkan segala urusan untuk saya nanti ketika menjawab soalan daripada pihak juri.
0: Okey.
1: Oh, gitu.
0: Alright, jadi untuk
1: saya
0: Muhammad
1: sebagai
0: Nizam,
1: selaku pengajar Islam,
0: yeah.
1: saya mendoakan ujian lisan dia
0: berjalan dengan lancar. Baik eh, ini adalah, sebenarnya ini adalah senior kepada Muhammad Nizam eh.
1: Okay, lagi kita nak tahu juga daripada ibu bapa kalau anak-anak yang nak masuk ke universiti ni, kursus ni macam mana, pilihan daripada anda ke ataupun daripada mereka sendiri, yeah. Dan apa pandangan anda kalau dah dapat nanti tak dapat pula kursus yang dia nak?
0: Betul. Kan?
1: Sebab lain ni dah ada, tak macam dulu tuan Najmi. Kalau dulu loh tak dapat, macam tu je lah.
0: Betul.
1: Ha, lah ni dia lebih ke media sosial.
0: Lebih kepada media sosial. Ya, maksudnya
1: dia ada luahan-luahan di situ oleh mak-mak, mak-mak pak-pak semua je lah. Kursus-kursus tu lah, kenapa anak aku tak dapat ni, ni kan, sekian-sekian macam tu lah.
0: Okay, dan sambil itu juga kita nak ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah kepada Muhammad Afif juga yang berada di ruangan TT. Kita katanya terima kasih, doakan kami ya untuk melanjutkan pelajaran di Menara Gading. Dek, kalau kita masuk universiti dek, jangan duk harapkan macam kisah-kisah cinta yang berlaku dalam drama.
1: Iya. Yeah.
0: Kan? Ha. Maksudnya dekat library, jalan belaga terbelaga tu, buku jatuh tu, itu hanyalah drama saja dia eh.
1: Ya.
0: Di universiti tak akan berlaku benda tu.
1: Betul. Tapi memang saya nampak waktu zaman DJ Su lah kan. Ha? Awal baru sem satu.
0: Okey, sem satu.
1: Amboi dah cari pasangan dah.
0: Dah cari pasangan dah.
1: Ha, so tengok, jangan masuk-masuk tu terus mencari pasangan.
0: Jangan.
1: Okay. Carilah buku.
0: Carilah
1: buku.
0: Hebat.
1: Kan? Okay. Kerana bila kita ada ilmu yang tinggi, saudara.
0: Ha-ha.
1: Wanita yang akan datang kepada kita, bukan kita datang kepada wanita.
0: Jadi kepada yang tengah mendengarkan, khususnya untuk orang lelaki yang berdengar eh, kalau kita ilmu kita tinggi, bunga tu yang akan main dekat kita.
1: So jadi jangan kita cari. Ha, saya bagi tip pada lelaki hari ni yang akan ke Menara Gading.
0: Maksud you yang carilah.
1: Okay.
0: Saya nak scan Su. Kalau kata Su ni, kalau kata bukan semester pertama, saya ingat semester kedua dah cari pasangan.
1: No comment. Saya pengajian Islam.
0: Oh, pengajian Islam.
1: Saya semester last ni. Jom, ada lagi. Okay, baik.
0: Okay.
1: Fokus. Okay.
0: Kita nak tengok juga lah Su. Sebenarnya kalau kata yang isi UPU ni, sebenarnya kita duduk jangan pilih kursus hanya disebabkan namanya. Nampak macam hebat lah macam perubatan undang-undang. Tapi kita kena tengok kelayakan kita. Ni jangan kita rasa macam seronok lah tengok macam undang-undang. Tapi hang mengaji bahagian sastra. Agak mustahil.
1: Itu memang kena tak lah. Kalau ambil sastra, nak ambil bahagian-bahagian tu kena. Dia sebenarnya ada dekat situ kan. Syarat-syarat dia tu. Yeah. Jadi kalau dapat ni kena tengok lah. Ini kadang-kadang ada juga tak baca yang so.
0: Tak
1: yang
0: baca.
1: Kat situ. Dan tu pilih saja.
0: Dia tengok nama saja.
1: Perakaunan lah. Apa undang-undang lah.
0: Yalah.
1: Hebat tu.
0: Memang hebat. Tapi tak kenal lah, maksudnya kita tak layak untuk nak memohon tu. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada juga setengah waris ataupun ibu bapa lah kan. Duk muat naik dekat Facebook, dekat Instagram, cakap kenapa anak aku tak boleh kos-kos ni. Maksudnya kita bukan, tak semua orang dapat kos yang dia nak tu.
1: Okay.
0: Sebab kita nak kena bersaing dengan berapa ramai pelajar yang memohon tu.
1: Okay, Najmi dapat yang kos Najmi nak?
0: Ya, Alhamdulillah.
1: Saya pun dapat agak.
0: Alhamdulillah. Mengajar Islam Su. Dan saya sebenarnya Su, kalau kadang-kadang kita nak isi UPU, kita akan pilih dekat tempat-tempat yang macam kita nak. Bukan kos, tempat. Ngam pula tempat tu ada kos yang kita nak.
1: Ya.
0: Lagi
1: sesuai seronok. Sesuai sangat lah.
0: Betul?
1: Memang kenal agak dengan DJ Su juga.
0: Kenal kan Su?
1: Saya nak tempat tu, tempat tu pun juga.
0: Su macam Su duduk di Al-Azhar dulu kan?
1: Mesir eh. Mesir. Sebab tu lah lembaran tenang tu, inspirasi daripada sepi Mesir.
0: Maksud you terjemahkan ilmu you dalam lagu,
1: you dalam main mengaji. Teruskan bersama dengan kami Aktif Dan 10
0: Rancak Berbeza.

0: Terima kasih bersama dengan Sumi hari ini tentang kursus dan juga kerjaya. Apa yang kita pilih ni menentukan masa depan kita. Dan juga ada yang kita pilih tu mungkin tidak akan dapat seperti yang kita inginkan.
1: Betul. Sebab kehidupan, roda kehidupan tak akan berjalan seperti mana yang kita nak selalu. So,
0: macam kerjaya kami ni juga lain juga daripada bidang tu kan?
1: Ya.
0: Bidang yang kita ambil ni. Lain. Dan tak sangka juga dapat kerjaya ini.
1: Tiba-tiba daripada pengajian Islam menjadi penyampai radio kan? Lepas tu dibuatlah lagu ala-ala Mesir dia tu. Dan lagu tu trending. Alhamdulillah.
0: So jadi itu
1: apa dia?
0: Apa nak cakap? Benda yang telah ditakdirkan, ditentukan kan?
1: Kita mengikut skrip yang dah ditulis untuk kita Zoom.
0: Okey.
1: Dan sebelum tu Zoom, sebab kita tengok rata-rata kawan-kawan pendengar kita ni Zoom tengah kongsikan kepada kita hujan di kebanyakan kawasan.
0: Ya, betul. Di banyak gurun. Tadi gurun, Pendang, Alustang pun hujan, Pendang pun hujan.
1: Jalan Pegawai Alustang lah Zoom.
0: Jalan Pegawai Alustang. Itulah.
1: Gurun hujan lebat katanya tadi
0: Gurun tiba-tiba hujan tadi. Tadi sekitar
1: Sungai Petani pun
0: 8.30 kot. Sungai Petani pun hujan.
1: Betul.
0: So jadi moga-moga mudahkan urusan anda semua lah ya. Aktiviti yang mungkin ada yang naik motor
1: Badan serai pun hujan juga. Daripada rakan pendengar kita ni
0: Tapi banyak juga isu-isu ketuk tak habis-habis lagi kat kita ni
1: Sampai ada orang cakap macam ni tau. Tak berani lah nak pergi Kedah sebab lain dia tengah ketuk pintu. Sehari dua ni jangan main lagi.
0: Jangan main lagi nah.
1: Minggu depan main.
0: Sebab masih dalam suasana panas.
1: Yes.
0: Ketukan-ketukan ni.
1: Okay. Tapi dalam gurauan kita pun kita kena jaga keselamatan kita semua.
0: Ya, kita walaupun kita tak tahu siapa, keselamatan harus dijaga. Okey, Khairul Nur Khairunisa. Bersama dengan kita di Q pun ada Cik Rahima, Cik Wan, lagi ramai Kak Su pun ada di titi kita ni. Meriah.
1: Titi semua. Alright, daripada Kak Mah KMK di rumah biru kita tu. Katanya selamat bertugas dulu pernah KMK kursus dengan Frida Perkembang Kerja selama 2 tahun. Khusus cara menoleh pokok getah muda di Perak.
0: Okay.
1: Ini dah lari pada UPU sikit lah.
0: DQ ni kata, saya ada minat bidang penyiaran. Patutlah dia macam suka nak masuk-masuk bila kita live kan. Selalu DQ. Tapi Allah takdirkan saya dalam bidang perubatan. Okay. Betul lah, kadang-kadang apa yang kita nak tu tak dapat.
1: Yes.
0: Tak dapat apa yang kita inginkan. Dan juga kita nak ucapkan tahniah jugalah kepada semua-semua adik-adik kita ni yang dapat keputusan macam anak buah kepada pengarah kita ni pun dapat keputusan yang hebat ni.
1: Dua, saya tengok tadi dua beradik tu dapat ke Pantai Timur ke? Universiti Malaysia Terengganu.
0: Dan betul? Melaka.
1: Melaka. Okey, tahniah
0: Tahniah Syakir Zakwan dan juga
1: yang bunga
0: seorang lagi Nurul Syuhada.
1: Nurul Syuhada. Sedap nama tu.
0: Oh, kalau ini sarjana muda Usuluddin. Okey, yang ni seorang lagi sarjana muda teknologi Kimpalan dengan kepujian.
1: Wow, hebat-hebat belaka kos pun.
0: Mana anak-anak siapa-siapa yang dah dapat tu bagi abang mai ni? Kongsi dengan kami.
1: Kongsilah dengan kami dekat Kedai FM ni.
0: Anak dapat kos apa? Lepas tu di mana? Universiti mana?
1: Yes.
0: Ini Universiti Teknikal Malaysia Melaka dan juga Universiti Sultan Zainal Abidin.
1: Okey, tahniah kita ucapkan yang mana yang dah berjaya. Yang belum dia jangan kecewa. Mungkin ada rezeki dekat tempat lain tu. Okey, masih lagi dalam topik kita pada pagi ni, kita nak bacakan daripada Maznah Romli di Facebook rasmi dari Malaysia Kedai FM. Pilihan mak berbeza dengan anak, kena ikut minat anak-anak. Macam anak bongsu saya berkerjaya dalam bidang penerjunan.
0: Penerjunan.
1: Kerja apa tu? Kerja terjun. Penerjunan.
0: Lepas tu dia macam kursus dia tu. Kursus yang ambil tu.
1: Bidang ni kerjaya dia.
0: Oh, kerjaya dia. Okey. Apa yang dia belajar dulu tak tahulah kan.
1: Tak tahu.
0: Tapi hasilnya sekarang dalam bidang penerjunan.
1: Daripada Zaitun Ahmad pula, katanya anak-anak Kak Tun semua pilih sendiri. Kak Tun ikut saja. Apa jua kursus dan kerjaya yang mereka minati, sekarang semua dah bekerja. Alhamdulillah. Samalah Kak Tun dulu pun pilih sendiri. Kita ni tak boleh nak tentukan kerana mereka yang nak belajar. Nanti kalau mereka tak minat pun payah juga katanya.
0: Saat lagi nanti anak-anak pun akan ni juga. Kata ni mak dengan abah lah ni pilih kan ni. Keputusan pun tak elok apa semua, dia pun tak minat.
1: Dia tak boleh bawa.
0: Tak boleh bawa. Jadi pun salah satu juga. Pastikan kedua-duanya tu sama seia dan sekata.
1: Betul. Lulusan Al-Azhar guys. Seia dan sekata dia bagi-bagi ni. Okey, sebelum susu daripada Sharmiza Basir ni, Basir katanya kan saya dan anak-anak semua sama-sama setuju pilih IT untuk diploma lah ikut kesesuaian subjek SPM dan kemampuan akademik anak-anak saya. Saya percaya bidang IT masih relevan. Pengalaman mohon kerja sambilan pun majikan tanya anak boleh buat video ataupun tidak. Sebab sekarang ni memang itu menjadi satu tuntutan.
0: Ya. Apa pun SPM kena buat betul-betul sebab itulah akan menentukan kerjaya yang seterusnya.
1: Yes, betul.
0: Itu paling penting.
1: Jom Su, kita nak berhibur dulu Su.
0: Ya, nak ke mana?
1: Kita nak bersama dengan Herman Tino ni.
0: Oh.
1: Derma bukan
0: tontonan.
1: Tontonan ya. Kita kena derma diam-diam saja Su.
0: Diam-diam.
1: Apa yang diam-diam?
0: Diam-diam dengar lagu.
1: Derma. Untuk anda di Kedai FM.
0: Mesra Harmoni.

0: Wow, wow, wow. Derma bukan tontonan, Zul.
1: Ya, derma lah seikhlas yang mungkin.
0: Yes.
1: Kalau nak derma kepada kamu. Itu bukan derma. Itu meminta. Kamu meminta wang. Okey.
0: Yeah.
1: Ni daripada seorang ayah. Ayah ke?
0: Ayah lah. Yang hantar di rumah hijau kita tu.
1: Rumah hijau kita tu.
0: Mm-mm.
1: Ayah lah.
0: Yes.
1: Macam-macam.
0: Yang mana?
1: Yang
0: oh, yang atas.
1: Atas tu.
0: Okey, katanya tahniah berganda Scott, anak kembar yang satu hati, dua-dua berjaya menuju impian. Moga dipermudahkan urusan seterusnya. Anak-anak kembar Scott, saya dari Kedah.
1: Mm-hmm.
0: Saya pun tak pasti di mana dia tinggal. Tapi yang pastinya nama yang dihantarkan
1: pada sorai lah kot.
0: Kepada kita adalah nama dia adalah Muhammad Azrul Izzat bin Arzu yang ditawarkan untuk ke program Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kimpalan dengan kepujian di UNIMAP. Okey, dua orang sebab kembang tu seterusnya kita ada Auni Izzati binti Arzu juga Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kimpalan dengan kemudian juga di UNIMAP. Setempat alhamdulillah.
1: So jadi setempat dan
0: yes.
1: Kos pun sama ah.
0: Mm-mm.
1: Oh anak kembar. Oh Azrul Izzat dan juga siapa nama tadi? Auni.
0: Yes.
1: Auni Izzati.
0: Sedap nama tu.
1: Auni ejaan dia tu.
0: Yes.
1: So jadi ini adalah kita seorang ayah yang berbangga dengan keputusan anak dia.
0: Betul. Jadi sebenarnya Su, yang dihantarkan kepada kita ni bukan ayah dia.
1: Apa itu?
0: Ini adalah kawan kepada ayah anak kembar ni. Sebab tu dia cakap, anak-anak kembar Scott saya dari Kedah.
1: Okey.
0: Kemon, kemon. Al-Azhar, kemon.
1: Saya berada di dekat sana lah. Saya nampak unta saja. Okeylah. Jadi dalam memilih kerjaya ni, kita kena tengok macam-macam dari pelbagai sudut lah. Betul tak Najmi?
0: Betul sangat-sangat Kak Zu.
1: Sebab ia yang akan menentukan masa depan. Dan juga kalau macam tadi Najmi kata lah, kalau kadang-kadang bila kita tak mampu, kita tak boleh bawa.
0: Yeah.
1: Sebab bukan minat kita.
0: Bukan minat kita. Jadi sebab itulah di awal kita buka siaran ni, sebenarnya kalau kita untuk ibu bapa yang nak bagi anak-anak isi UPU, bagilah ruang kepada mereka untuk mereka fikir dulu tu. Jangan kita duk push, duk paksa. Nanti takut-takut dia pun tak boleh bawa, kita sendiri yang rugi tu.
1: So jadi kalau dia tak dapat khususnya pilihan dia, kena buat apa?
0: Buat saja.
1: Kan sebab dah kalau dia rasa nak pi, pilah kan?
0: Dia pilah.
1: Dia nak pi, nak pi dan mencuba sesuatu.
0: Okey. Jadi jom so kita nak terbang ke Kota Media Angkasa Puri seketika untuk ikuti utama
1: 9 pagi.
2: Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ni yang tambahan itu yang kita bincangkan, nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index setiap pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: MO yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pemungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, rotek dan juga cara pemandu spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek.

0: Kedai Famous Harmony Zoom ini sini untuk jam yang terakhir.
1: Ya, tadi kita kongsi-kongsi tentang kerjaya dan juga kursus yang dipilih.
0: Yes.
1: Dan dia bermula dengan keputusan yang kita dapat masa SPM tu lah.
0: Betul. Sebab tu orang cakap dekat SPM ni kita kena buat sebaik yang mungkin, Su.
1: Ya.
0: Sebab SPM lah yang akan menentukan masa depan kita, Su.
1: So, jadi jangan main-main adik-adik sekalian.
0: Yes.
1: Dan juga kita nak kongsikan dengan tarikh SPM 2026 ni. Yang dijadualkan pada 23 November hingga 17 Disember, yang melibatkan 420,879 calon yang berdaftar dan akan menduduki SPM 2026 di 3,334 pusat pemeriksaan seluruh negara.
0: Okey, dan juga kalau kita tengok yang kita kongsikan di awal pagi tadi, yang mana Kementerian Pelajaran Malaysia betulkan tarikh ujian mendengar SPM 2026 tu. Kalau kita tengok dalam kenyataan KPM, ujian mendengar Bahasa Melayu yang akan berlangsung pada 26 hingga 29 Oktober, diikuti ujian bertutur Bahasa Melayu yang akan berlangsung pada 2 hingga 5 November, juga untuk ujian amali sains yang akan dijalankan pada 16 hingga 18 November.
1: Okey, itu tarikh-tarikh penting untuk adik-adik kita yang bakal akan menduduki pemeriksaan SPM tahun ini.
0: Yes, good luck tau adik-adik. Jangan duk main-main sangat. Ingat mak dengan ayah dekat rumah. Jom kita nak bersama dengan semangat yang hilang. Kalau kata hilang semangat, dengarkan lagunya.
1: Jom kita bersama Ekspedisi.
0: Ekspedisi 10.
1: Rancak Berbisa.

0: bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni dah pun 9.48 minit pagi tu.
2: Ya, diharapkan kita semuanya dalam kedai yang kaya raya. Kaya ilmu, kaya budi bahasa, kaya apa lagi?
1: Kaya ni dia ada ketasaan makna tu. Tahu?
2: Macam mana?
1: Ketasaan makna ni maksudnya dia luai. Ada orang yang kaya dengan wang ringgit, ada orang yang kaya dengan ilmu, kaya dengan senyuman. So kita semua orang yang kaya.
2: Semua ni anggaplah kalau saya tak kaya pun su. Tak, anda kaya.
1: Anda memang kaya su eh. Pandai su pagi ni. Tiba-tiba keluar masa kaya ni.
2: Sebab saya tengok empat sumber kemiskinan.
1: Okey. Teruskan.
2: Sumber kemiskinan satu daripada mulut. Sebab selalu mengeluh. Kedua dari tangan. Hanya suka menerima tapi tak suka beri. Dari mata pula melihat kebaikan diri sendiri, orang lain selalu salah. Dan dari hati tak boleh tengok orang lain senang, penuh dengan rasa dengki. Itu miskin-miskin, semiskin-miskinnya.
1: Nampak simple perkongsian tu tapi penuh dengan makna yang tersirat. Hebatlah
2: daripada yang ambil kursus apa ni?
1: Linguistik.
2: Linguistik.
1: Okey.
2: Tukar pula tau.
1: Tukar. Apa pun Sumi dah pun nak undur diri so eh. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penolong jurutera yang bertugas pagi ni, Husaini dan juga Sukuntum Bunga yang bersama dengan dia hari ni.
2: Jadi Okay. Cuba lagi. Assalamualaikum.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan untuk edisi hari ini. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi dipertemukan oleh Allah SWT di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda semua hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Teruskan bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat, sejahtera selalu di samping tugasan harian dan juga keluarga tersayang. Okey, ada yang baru nak sarapan pagi. Jadi jangan skip sarapan pagi anda kerana sarapan pagi ni amat penting untuk kita nak bekalkan badan kita dengan tenaga dan juga zat kepada badan kita selepas kita tidur waktu malam kita berpuasa kan. Waktu malam kita tak makan, makan pada waktu pagi membantu otak kita lebih fokus, kawal selera makan kita serta mengekalkan tahap kesihatan badan yang baik. Jadi kalau makan sekaligus, mungkin tak makan pagi, makan tengah hari sekaligus, ia akan meningkatkan makanan kita lah. Makan kita akan jadi lebih banyak lah sebab kita makan dalam keadaan yang terlalu lapar. Jadi tenaga dan juga fokus ni membekalkan tenaga kepada badan kita supaya badan ni dapat sumber untuk memulakan aktiviti harian dengan cergas. Juga untuk meningkatkan tumpuan otak kita yang bekerja. Sebab otak mendapat glukosa yang cukup untuk membantu untuk kita mendapat apa yang diperlukan oleh badan kita. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kepada anda yang nak hantarkan kiriman anda, boleh terus hantarkan kiriman anda melalui talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Diam, tolonglah diam.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pak Cik Izzah berdasarkan itu saya sidak.
3: Dah. Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Jom interaktif 10-2 agar kita rancak serata rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni masih lagi bertemankan Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, nak kongsi dengan anda berkenaan dengan senaman tepuk badan. Senaman tepuk badan ni boleh dilakukan bila-bila masa sahaja. Sebab dengan situasi kita mungkin tak sempat nak buat itu, nak buat ini kan. Sambil-sambil duk buat kerja tu, mungkinlah boleh buat seketika. Senaman tepuk badan ni merupakan teknik pergerakan yang ringan dengan menepuk bahagian-bahagian tertentu menggunakan tapak tangan yang agak longgar ataupun meronggah lah. Kita bagi ada rongga sikit tapak tangan kita tu, kemudian kita tepuk lah bahagian-bahagian badan kita, yang mana amalan ini boleh membantu melancarkan peredaran darah, merangsang sistem limfa kita dan juga mengurangkan ketegangan otot serta menyegarkan tubuh badan pada waktu pagi khususnya. Okey, macam mana cara nak melakukan senaman tepuk badan ni? Okey, bahagian tangan dan juga bahu. Okey, tepuk dari bahagian bahu turun ke lengan bahagian luar. Daripada bahu tu, kadang-kadang lengah kan menghadap komputer dan sebagainya, bolehlah lakukan seketika. Okey, tepuk-tepuk dari bahagian bahu turun ke lengan bahagian luar, kemudian naik semula ke bahagian dalam lengan secara perlahan-lahan. Okey, untuk bahagian dada dan juga perut, boleh tepuk dengan lembut di sekitar dada dan juga perut untuk membantu peredaran tenaga serta mengurangkan rasa sesak ataupun angin dalam badan kita. Okey, untuk bahagian belakang pula, belakang badan dan juga pinggang, capai kawasan pinggang dan juga belakang badan yang tegang kan, hanggau kot belakang tu, lalu tepuk secara perlahan-lahan untuk melegakan sakit-sakit yang ringan. Untuk tapak kaki pula, anda boleh tepuk bahagian paha dan juga betis dari atas ke bawah bagi menyokong pengaliran darah pada kaki anda. Dan untuk ketiak pula, tepuk lembut pada kawasan ketiak kerana ia mempunyai banyaklah nodus limfa yang penting untuk proses detoksifikasi. Okey, boleh lakukan untuk seminit dua. InsyaAllah kita akan rasa lega sikit lah. Kan kena macam gerak bangkit tidur lah kan. Tepuk sikit bagi segarkan badan untuk seketika. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Okey, berkenaan dengan senaman tepuk badan ni, sebenarnya aktiviti ni boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja mengikut keperluan tubuh anda. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa waktu utamalah yang memberikan kesan yang paling optimum. Okey, waktu yang paling sesuai untuk anda buat senaman tepuk badan ni awal-awal pagi. Lepas bangun tidur tu, boleh dah buat seawal pagi untuk membantu mengejutkan organ dalaman anda, nak melancarkan aliran darah yang perlahan semasa tidur dan juga memberikan tenaga segera untuk memulakan hari yang baru. Okey, boleh juga dilakukan sebelum anda bersenam untuk memanaskan otot-otot yang kaku dan juga menjadikan sendi anda, nak pergi longgak-longgak sendi sikit sebelum melakukan pergerakan yang lebih rancak dalam senaman anda. Okey, lepas bersenam juga boleh digalakkan untuk lakukan juga untuk membantu mengurangkan asid laktik dalam otot bagi mengelakkan rasa lengur ataupun kejang badan selepas bersenam. Boleh juga dilakukan pada waktu petang untuk melegakan ketegangan leher kan, seharian di pejabat dan sebagainya. Boleh juga dilakukan waktu rehat kan, bahu-bahu, mungkin lenguh bahu dan juga belakang akibat duduk yang terlalu lama di kerusi ataupun menghadap komputer. Okey, sebelum malam juga boleh dilakukan sebelum tidur dengan tepukan yang lebih perlahan dan juga lembutlah untuk menenangkan sistem saraf serta membantu tidur anda lebih nyenyak. Okey, terus layan ke FM Mesra Harmony. Jom kita tepuk-tepuk badan sikit untuk bagi kelancaran perjalanan darah kita.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak

0: suka buat kerja sambil lewa.
1: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
2: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
3: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
4: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
5: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam Kak Izzah. Selamat pagi, apa khabar?
0: Alhamdulillah Lin, sihat seadanya. Okey, teruskan pagi ni Lin, untuk dari Organic Mattress, apa yang menarik yang nak dikongsikan, silakan.
1: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar yang saya kasihi. Hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd dengan tagline kita, Malam Indah Bersama Organic. Jadi hari ini kita nak berkongsi lagi mengenai produk keluaran Organic Mattress yang juga boleh menjadi solusi lah kepada masalah tilam anda. Okey, alhamdulillah dah hampir 3 dekad ya, 32 tahun Organic bertapak dalam pasaran menjual tilam-tilam yang ada, antaranya ya kita start dengan tilam sabut ya, kita ada tilam manja Organic, kita ada tilam spring, kita ada tilam latex ya, dan pelbagai pilihan lah. Untuk yang terbaru pun ada banyak pilihan tilam. Okey, kalau daripada awal kita start dengan dua pilihan tilam sahaja, iaitu tilam manja Organic dan juga tilam sabut Organic. Jadi terima kasih ya kepada semua yang membeli produk kita, yang memberi sokongan dengan penggunaan produk kita daripada awal dulu sehingga sekarang. Okey, setiap 10 tahun, setiap 1 dekad, ramai yang pelanggan-pelanggan setia pengguna-pengguna tilam kita akan hubungi semula untuk menukar tilam lama mereka kepada tilam keluaran Organic daripada jenis yang sama. Ya, antaranya peminat-peminat tilam manja, peminat-peminat tilam sabut kan. Walaupun ya namanya masih sama, tilam sabut, tilam manja, tapi kita sentiasa upgrade juga dalam 3 dekad ni. Untuk manja dan sabut dah melalui 4 kali proses upgrade, daripada jaminan setahun bawa kepada 3, bawa kepada 5, dan sekarang 10 tahun. Okey, jadi kita nak ya upgrade tu bukan apa, sebab tengok pada keadaan semasa kan, keperluan tubuh kan, apa yang orang suka, macam mana kan untuk bantu lagi berikan lebih banyak manfaat kepada pelanggan-pelanggan kita. Okey, jadi kepada yang mungkin ada hasrat nak tukar yang lama kepada yang baru, ataupun yang mungkinlah masih lagi memikir-mikir kan berapa lama lagi kita nak bagi orang kata excuse, ataupun kita nak cakap dengan badan kita, nantilah tukar tilam ya, ada bajet lebih sikit lah, nanti barulah tukar, sekarang boleh pakai-pakailah lagi kan. Berapa lama dah kita berkira-kira tu, sebulan, 6 bulan, ataupun dah setahun kan. Nah, dengar Lin ni dah banyak kali dah, tapi yelah gantilah kan, nantilah kan. Jadi sedangkan mungkinlah setiap malam kita ni bergelut ya, bila tidur tu masih orang kata rasa tak selesa ya, tilam pun dah mula mendap ya, dah tak seselesa dulu. Yelah, sebab nama tilam, makin hari dia akan makin tenggelam lah kan, sebab tilam pun ada expired date dia juga. Dan setiap pagi kita bangun, ini yang penting, kita bangun badan kita rasa letih, badan kita rasa penat, walaupun malam tu kita dah masuk tidur awal. Okey, kita tidur-tidur ayam lah. Kita pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kena. Ya, kadang ya mungkin kita pentingkan, oh kita kena tukar sofa raya tahun ni, kena cantik-cantik kan. Tapi kadang duduknya sekejap je. Tapi tilam kita nak guna setiap malam. Contoh kan, tilam kita nak guna setiap malam. Walaupun orang tak nampak, tapi badan kita ni meminta tilam yang selesa, tilam yang boleh bagi sokongan, barulah badan boleh bagi kerjasama nak guna hari besok. Ha, kan? Sebab daripada pagi, lepas subuh kita dah keluar mencari rezeki, urus itu dan ini, kan? Jadi seharian kita guna badan kita, bukan saja badan, fizikal, mental, dua-dua kita guna. Balik kerja badan penat, kan badan letih, but tidur pula atas tilam yang kurang selesa, kan? Jadi, berikanlah ya, selepas ni mungkin boleh fikirkan untuk berikanlah badan kita sekali je kita beli kan, untuk dapatkan tidur yang selesa, untuk belanja badan kita rehat yang berkualiti, sokongan yang baik, tak adalah tidur atas tilam yang melendut-lendut ya, hingga buatkan dia sakit badan ketika bangun. Okey, mungkin yang kata dia nak kena nak beli tilam lin tu kena ada 1,000 lebih baru boleh beli. Siapa kata? Kan? Sebab kalau anda beli waktu tengah promo macam sekarang ada kempen Merdeka. Kita ada pilihan pertama iaitu tilam Anissa. Tilam Anissa kita tilam yang lebih mesra bajet tapi kualiti dia baik. Yang mana tilam ni kita buat daripada high density rebound, separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Tebal saya bagi 8 inci. Okey, 8 inci terus saya bagi. Okey, untuk tilam Anissa ni harga $999. $999. Specialnya beli dengan Lin, beli dengan Lin, tolak tilam lama. Ya, tak kiralah tilam bujang ke apa, kita pun tak perlu pening kepala mana nak campak tilam lama kalau beli yang baru kan. Jadi bagi dengan Lin, kita bagi potongan RM300. Kita tolak harga RM300. Jadi harga tilam hanya tinggal RM699 je abang kakak. RM699 ni macam Lin katalah. Yang ni dia kita promosi, kita tak lama, kita buka setahun sekali atau dua kali je. Yang ni kalau apa time promosi je kita buat produk ni. Okay, jadi boleh beli untuk diri sendiri, untuk kita dan pasangan, kan untuk bilik anak, bilik tetamu ataupun untuk mak ayah kita, hadiahkan tilam untuk mak ayah sebab kami hantar percuma je di semua negeri, di semenanjung Malaysia. Dah sampai barang, baru bayar. Okay, jadi kalau nak beli yang secara set, nak ada set lengkap, harga dia RM1,899. Tapi tolak tilam lama, ada voucher Merdeka, beli dengan Lin sekarang hanya RM1,199. RM1,200, ada tilam, ada katil, ada bantal. Jadi nak tilam saja RM699, nak satu set RM1,200. Jadi telefon Lin, ambil nombor ni call sekarang. 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, boleh terus telefon, boleh terus WhatsApp yang mana nak. Jadi nanti takut dah habis-habis. Jadi kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana. Lepas ni kita nak cerita mengenai tilam manja organik pula.
0: Baik, kembali selepas ini.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak bersaing.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, jangan sampai tak tidur malam ya Lin. Kalau tak sampai tak tidur malam tu, boleh tukar tilang baru ya Lin.
1: Ya, betul. Kita jangan fikir macam contoh kita keluar duit ni, macam contoh 699 tu sekadar beli tilam. Bukan. Kita beli tempat untuk badan kita berehat malam demi malam, sehari demi sehari, untuk diri kita sendiri juga kan. Untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, ataupun untuk mak ayah kita yang mungkin selama ni bila kita balik kampung kita tengok tidur atas tilam nipis dia kan. Kadang dia pun ingat dah berumur ni pakai je lah apa yang ada kan. Mungkin kita hadiahkan itu yang ini, kadang tak terfikir kalau kita hadiahkan tilam yang bantu bagi keselesaan pada mereka setiap malam kan. Lagilah mereka rasa sedapnya tidur, selesanya di umur-umur yang ni kan. Jadi bagi anda yang nak dapatkan tilam, Lin dah bagi offer 699. Ada yang kata, Lin, 8 inci tu tebal sangat lah, mak ayah saya macam nak naik turun susah. Okey, boleh ambil yang 5 inci ada. 5 inci baru 488. Kalau 5 inci 488, 6 inci 588. 8 inci 699. Okey, jadi yang 8 inci akan diberi 2 unit bantal sekalilah. Okey, kalau nak yang lebih premium untuk kita sendirilah, untuk bilik utama yang kita kita dan pasangan kita guna, saya nak cadangkan juga pelanggan-pelanggan kita menggunakan manja organik. Macam saya bagi tahu, manja ni dah 3 dekad bersama kami. Kalau anda nak naik satu tahap lebih advance sikit daripada tilam tadi, manja, harga dia RM1,700, tapi kita bagi tolak tilam lama, tolak itu ini, dapatlah RM1,000. Manja saya tak boleh bagi kurang daripada tu. Kalau kurang tu bukan tilam manja lah, sebab inilah harga paling kurang walaupun dah upgrade. Ya, sebab manja organik ni kita gunakan high density rebound, mempunyai 5 zone body support. Kiri dia ada zero motion transfer dan sokongan badan yang lebih stabil. Bayangkan balik kerja penat, badan dah letih kan, malam sepatutnya jadi waktu untuk kita pulihkan tenaga. Bukan baring berpusing kiri kanan, esok pagi bangun badan rasa letih. Sebab tu tilam bukan sekadar barang di dalam bilik untuk melengkapkan, mencantikkan ruang bilik, tapi tilam adalah tempat untuk badan kita berehat setiap hari. Dan untuk itu, dapatkanlah pilihan manja premium ini hanya RM1,000. Ya, kalau memang dah lama ya menanti-nanti, tunggulah nanti nak cuba yang bagus teruslah, nanti nak cuba. Inilah masanya, RM1,000 Lin bagi untuk 8 inci. Okey, yang ni kita guna bahan pun premium, jaminan 10 tahun. Okey, jadi hanya RM1,000. Jadi hubungi 013-584-0288. Nombor telefon Lin ini sahaja ya untuk anda orang kata dapatkan harga ni. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Jadi hari ni kita ada 3 pilihan lah ya. Yang mana nak tidur selesa tu perhantaran percuma sahaja. Ya, orang alok start di Terau Sungai Petani, yang mendengar di Penang, Perak, Perlis pun kita hantar free. Mungkin yang mendengar melalui RTM Klik di Semenanjung Malaysia, percuma sahaja. Ya, dah sampai baru bayar, jaminan kami bagi. Jadi hari ini pilihan pertama, ni juga untuk yang ada homestay mungkin, nak dapatkan tilam yang selesa, tak nak rasa spring bunyi krok-krek-krok-krek, pakai yang ini. Tak ada langsung spring, duduklah kiri kanan depan belakang pun penuh padu strukturnya. 699. Okey, kalau nak yang satu set, nak lebih tersusun, lebih kemas, ambil set 1199. Ada tilam, ada katil, ada bantal 1199. Nak guna untuk bilik sendiri, bilik untuk yang premium, pilihan 1000 sahaja. Okey, jadi yang mana nak, cepat-cepat. Bukan apa kan, kesian badan kita meminta-minta untuk tidur selesa tu yeah. Kan. Terutama yang ada masalah tak selesa belakang pinggang ke apa kan. Mungkin juga ada masalah sleep disc, nakkan tilam yang rata. Jadi boleh dapatkan tilam di Organic Mattress. Telefon sekarang 013 584 0288. Tolong follow kita juga dekat TikTok Organic Mattress dan juga Facebook kami, okey. Jadi sampai sini dululah hari ini Kak Izzah, pertemuan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, waktu sekarang 11.30 minit pagi.

pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: Tolong tak kuat.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alostar.

0: Brüter, Kadir FM.
1: Berita pagi Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4.30 petang. Berita ringkas setiap hari 12.30 hari, kecuali Jumaat 12.45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Jom interaktif 10-2.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Serius, belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta hikmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya cuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
4: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Baling, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Terima kasih Siti Zeng untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Waktu sekarang dah pun 12 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Okey. Terima kasih juga untuk Kak Ina Zahra Hashim sentiasa bersama mengikuti siaran Kedai FM. Juga Cik Su layan Kedai FM. Adika, Pak Saleh, juga untuk Sofia Daru, semoga sihat walafiat selalu hendaknya. Dari Taiping Perak, Ayan Syed dari Sungai Petani, salam ceria dari Taman Ria Jaya Sungai Petani. Ada tiga hal yang tak pernah kita tahu, rezeki, jodoh dan juga umur. Ada tiga hal yang pernah kita pasti, kekayaan, kejayaan, mimpi. Tetapi tiga hal dalam hidup yang sudah pasti, tua, sakit dan juga mati. Okey, semua kita semua dirahmati Allah selalu. Okey, MZ Lina Sa'ad, yuhu. Selamat bersiaran, semoga ceria-ceria selalu, dipermudahkan urusan untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Semoga terhibur kepada yang lama menyepi tu. Pi mana habis, oi? Pi mana habis ni? Dah tak mau kawan ke? Apa pun sayang apa semua, okey? Bukan tak mau kawan, mungkin ada tugasan masing-masing lah kan. Mungkin teringat, hati tu teringat. Mungkin tak sempat nak menyapa. Okey, Kak Mah KMK, selamat pagi. Selamat tengah hari. Mantera, Itachon, Anaman, hati-hati semua lah ni, musim tak menentu, nak bikela ataupun nak mandi manda, aktiviti dengan ayak ni kena hati-hati betul-betul, you know? Okey. Kak Jamalia, Syamsul Baharin, juga untuk Robiah Yub juga. Okey, terima kasih kerana bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami. Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
3: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV 1.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Terus setia menemani Gedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 12.39 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk anda yang masih lagi duduk tengah duduk masak tu. Teruskan tugasan anda. Okey, ada satu dua lagi nak selesaikan. Mungkin ada sikit-sikit lagi lah. Ada yang dah selesai dah, alhamdulillah. Duduk bunjuk-bunjuk dah tu, rehat-rehatkan untuk seketika. Saya lagi nak ambil anak sekolah pula. Itu yang berada di rumah lah. Orang kata kalau kerja dekat rumah, suri rumah ni kerja tak pernah habis. Lepas buat itu, buat ini, buat ini, buat itu. Jadi sepanjang masa 24 jam macam mesin berjalan saja. Ada je benda nak kena buat kan. Tapi ada orang kata kalau tak bertugas, mungkin boleh duduk rumah, silap panggung, tak ada kerja apa kan. Tapi itulah, ikut susunan yang kita lakukan lah. Susun macam mana, tugasan kita macam mana. Kalau tak ada kerja tu, dia tak susun macam mana. Dia mungkin menangguhkan tugasan kot kan. Jadi yang sedang memasak, mungkin kesukaan anda bosan lah dengan orang kata apa, menu yang hari-hari sama saja kan. Ada juga kadang-kadang nak pelbagaikan menu. Ada yang suka makan ikan, jadi cemuih dah makan, asyik makan ikan bakar aja. Jadi nak pelbagaikan macam mana, okey? Tapi itulah, ikan ni memang kita nampak sama kan, tapi cara masak dia boleh mengubah seluruh hidangan. Ada yang nak diet, tapi kaedah masak tu mungkin kadang-kadang meningkatkan kalori juga. Kalau macam ikan kukus tu memang lebih ringan dan juga kurang minyak lah. Ataupun kita buat sup, kita kurangkan minyak, kita steam ataupun letak halia, letak limau nipis kan. Itu kita pelbagaikan lah untuk kita nak rasa kelainan tu kan. Kalau ikan bakar dia mungkin kita letak perisa sikit dan masih lagi boleh menjadi pilihan yang baik, sebab kita panggang ataupun kita guna air fryer lah. Kalau menggoreng kita guna banyak minyak, lebih rangup, memanglah makan rangup tapi menggunakan lebih minyak lah untuk menggoreng. Sama juga macam ikan goreng tepung, nak salut tepung kan, kalori tinggi, mungkin ada lemak yang tersembunyi, garam juga, sebab kita guna tepung untuk ni, minyak untuk menggoreng juga, mungkin kita letakkan sos. Itulah yang mengubah, yang membuatkan perbezaan lah cara masak kita dengan keperluan kita. Sebenarnya kita nak diet, jadi kita kena gunakan kesesuaian lah. Tak perlu takut sebenarnya, tiap-tiap hari nak makan ikan pun tak apa. Janji sihat. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmony.

0: Setuju?
1: Kata orang tua-tua, rezeki jangan dicari, mau jangan ditolak.
2: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
3: Saya Nurita binti Mustafa dari Lunai. Saya nak katakan, saya sayang Malaysia. I love Malaysia. Walaupun ada masa kita ni tak setujulah pasal macam-macam benda kan. Tapi janganlah sampai kita bergaduh sama-sama kita. Kita ni macam satu keluarga yang besar. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Sama-sama kita jaga Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Malaysiaku tercinta.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Menceriakan hari

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM. Selamat tengah hari, Batun Suryani, Merbau Pulas. Juga untuk Kak Natrah Sanglang, semoga sihat-sihat hendaknya. Juga untuk Mak Titun Kampung Tuba. Juga untuk Zakaria Pak Ya, semoga ceria-ceria selalu. Kak Saripah Musa dari Kampung Parit Panjang Baling, semoga kita semua sentiasa dirahmati dan juga diberkati Allah selalu. Juga untuk terapi teratai sepi, ya terapi pula. Okey, teratai sepi sih. Selamat tengah hari, selamat menjamu selera. Jangan memikirkan sesuatu yang akan membuatkanmu stres. Jangan, jadi fikirkanlah apa yang membuatkanmu bahagia. Itu dia. Okey, semoga anda terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan sama-sama ikuti utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari.

siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh 4 pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan 2 anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat China tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. 5 kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatan tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1/2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah. Sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya dia bukan untuk melihat ranking kedudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emiriah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pile dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wildcard untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022, namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu.

0: siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Jawaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih akan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1 tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Klik. Interaktif sepuluh dua. Kedai FM Mesra Harmoni sekarang disampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini bagi Zon 1 daerah Kota Star Kubang Pasu Pokok Sena. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Peran Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, Zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi Zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.26 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi, insya-Allah, akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: warga utara. Terus mendengarkan KDAAAAM.
1: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
2: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.24 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kenali sirah, cintai Rasul. Ketika berusia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah yang ketika itu berusia sekitar 40 tahun. Rumah tangga baginda dipenuhi kasih sayang, saling menghormati dan menjadi contoh keluarga yang bahagia. Hasil perkahwinan, mereka dikurniakan beberapa orang cahaya mata antaranya Zainab, Ruqayyah, Umm Kalsum, Fatimah, Al-Qasim dan Abdullah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 6.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM Interaktif 10-2.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Selamat menunaikan solat fardhu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah yang telah pun masuk waktunya sebentar tadi pada pukul 1.24 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda dan teruskan kesetiaan anda bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha, ini masalah kita ni. Dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rob, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam

0: وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله يا الله.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Radio Malaysia Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Untuk hari ini kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar. Dan selepas ini juga anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Zul Rinova akan bersama dengan anda, menemani anda bermula 2 petang hingga pukul 6 petang menerusi segmen yang ketiga Relax26 hashtag layan. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di waktu yang sama esok untuk edisi hari Khamis 20 Ogos 2026. Mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Izzah bersama dengan anda. Terima kasih juga untuk Faridah dan juga Husaini bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Alim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Pertamanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia dan yang taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama. Baik, insya-Allah tuan-tuan, salat jumaat hikmah kita bersama dengan alim ulama. Nah, memang kita kena duduk dengan alim ulama lah ni. Kita duduk zaman fitnah. Lah ni dia panggil zaman fitnah. Zaman yang Nabi SAW gambarkan kepada kita akhir zaman ni seperti kepingan malam yang gelap. Fitnah ni duduk depan dia macam duduk dalam gelap, teraba-raba ni. Tak tahu ni. Malam tu dah gelap lah. Nabi kata, malam tu dah gelap. Nabi kata, kepingan malam yang gelap lagi. Nak cerita, akhir zaman ni kita duduk pada situasi yang hampir-hampir boleh menyebabkan kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Masalah Allah Syed Muhammad. Orang lah ni boleh mengkufurkan sama-sama orang Islam macam tu di lidah ya. Di lidah ya. Ini hujung jari ya. Orang ni kafir, orang ni terkeluar dari Islam. Senang-senang aja kufurkan orang. Di hujung jari ya lah ni. Orang yang dinasihati, kamu duk salah ni, pendirian kamu tak betul ni, yang kamu bawa ni salah ni. Bila semua orang kata saya salah, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan kebenaran. Macam kita. Betul? Akhir zaman. Maka waktu yang macam ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena duduk bersama dengan alim ulama. Kena pegang tangan alim ulama. Tak lama dah kot penzuhuran Imam Al-Mahdi. Tak lama dah kot. Tak tahulah bila tuan-tuan. Tak tahu. Tapi berasa-berasa macam tak lama dah kot. Bila tak tahu. Salih Alayhi Muhammad. Boleh jadi tak dia nak keluar belum? Tak boleh jadi. Boleh jadi tak Dajjal nak muncul dah? Boleh jadi. Memang kita duduk zaman dia. Kita lah ni duduk pada zaman. Zaman yang Nabi kata fasa ni lah Dajjal akan muncul. Fasa sebelum kita, fasa mulkan Jabari, mulkan Na'dan. Habis dengan tumbangnya kerajaan Islam yang terakhir, Uthmaniyah Turki 1924. Fasa yang nak mai lepas pada ni, namanya Khilafah ala Manhaj An-Nubuwah, fasa kelima. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi sebut, nanti akan muncul, nanti fasa pemerintahan macam zaman sahabat dulu ni. Akan main nanti. Bila? Waktu tu zaman Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa memerintah. So kalau fasa yang ketiga kita dah terlepas dah. Fasa yang kelima kita belum sampai lagi. Dan fasa kelima itu Nabi Isa dah memerintah. Maksudnya Dajjal akan muncul pada fasa kita ni. Bila Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Lepas Dajjal terbunuh, muncul pula Ya'juj Ma'juj. Dan dalam tempoh tu akan berlaku peperangan yang sangat besar. Kita akan pi bai'ah dengan Imam Mahdi. Maksudnya, sebelum Dajjal muncul atau about time bila Dajjal nak muncul ni dan nak turun Nabi Isa, kita akan berjumpa dulu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Nak beralih pada tanda besar kiamat ni, kita akan berjumpa dengan Imam Mahdi dulu. Tapi kenalkah kita dengan Imam Mahdi? Nabi kata, ataituhum walau habwanu ala salju. kamu datangilah dia, pi kat dia, bai'ah dengan dia walaupun hangpa terpaksa merangkak atas salji. Ha, Salih Sama Ahmad. Maksudnya susah lagu mana pun, pi kat dia. Tapi yang akan menentang Imam Mahdi itu ialah orang-orang yang kenai dengan Imam Mahdi. Pasal apa kata lagu tu? Pasal Imam Mahdi Allah ubah dia dalam satu malam. Maksud orang kenal dia. Tiba-tiba dia diangkat menjadi Imam Mahdi. Kita kata, eh biar betul ya kawan ni. Ni kawan Facebook aku. Dia kata. Lu kenal lah. Tapi dia Imam Mahdi. Macam mana kita nak kenal? Cara kita nak kenal, duduk dekat dengan alim ulama. Bagi kita duduk dekat dengan alim ulama. Mudah-mudahan kita terbimbing daripada fitnah akhir zaman ni. Kita duduk dekat dengan alim ulama ni, kalau ada salah sekali dia tegur, salah ni, tak betul cara ni, kita kena terima. Kita buat keputusan salah, tak betul ni, tak kena ni. Kita buat salah, dia tegur kita, jangan buat macam tu, tak betul, salah ni. Waktu ni memang tak boleh berenggang dengan alim ulama, maka kita kena duduk. Bila kita duduk dengan alim ulama, ada hikmah yang kita akan dapat. Saya memetik kalam daripada Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia menyebut, yaqul man intaha minal alim ilal man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu, barang siapa yang dia telah sampai kepadanya orang alim. Dengar ni elok pesan daripada Abu Layth As-Samarqandi ni. Bila mai dekat tuan-tuan ni orang alim, katanya, kita ni duduk Kedah, tuan-tuan sekalian, Allah nikmatkan kita dengan ramainya orang-orang alim, tuan-tuan guru alim ulama. Betul tak betul ni tuan? Bersungguh. Orang negeri lain cemuru. Kat Kedah ni ramai tutup guru alim ulama. Malang orang Kedah tak kenal tutup guru dia. Tak kenal. Salah sebab pi ziarah. Pi ambil manfaat. Yang tua-tua meninggal habis lah. Nah, salah sebab. Yang tua-tua meninggal habis, kita tak sempat ambil manfaat pun. Ada seorang tuan-tuan cerita tutup guru saya. Dia kata, dia duduk pi semayang, dia duduk pi semayang jenazah. Asyik pi semayang jenazah, jumpa orang ni. Pakcik ni. Semayang jenazah kali dia ada. Pi semayang jenazah kali dia ada. Pi semayang kata, merata pakcik dia duduk perasan orang tua ni. Tahu mana pun dia ada. Mainlah hati dia tersangka, dia ni cari duit ke. Kan, kot lah pi semayang jenazah ni dapat RM5. Pi yang ni dapat RM5. Kot lagu tu lah dia pikir. Satu saja pi tanya, pakcik ni saya duduk perhati. Tahu mana main jenazah pakcik ada lah. Ustaz, jangan salah sangka dengan saya nak. Pasal apa? Ustaz tahu tak, saya duduk pi ni tang mana ada jenazah ni? Satu je Ustaz. Apa dia? Pasal inilah tempat berimpunnya tok-tok guru pondok. Ni kita. Kita kan kita pasal lagu tu. Kalau ada jenazah hari, tok-tok guru ni pondok turun ni, tok guru pondok ni. Kita tentu berimpun. Saya bukan nak apa, saya nak pi salam cium tangan apa aja. Nak pi salam, cium tangan tok-tok guru pondok, pi cari tempat dia pun berhimpun. Tak mana dia pun selalu berhimpun bila ada jenazah. Tu Kedah. Kedah. Pi cari. Kata Abu Layth, salih ala sayyidina Muhammad, salih ala sayyidina Muhammad, manitaha ilal alim, bila mai kepada kamu orang alim, wajalasa ma'ahu, dan kamu duduk bersamanya. Tetapi wala yaqdiru ala an yahfadzal ilm, tetapi dia duduk pun dia tak dapat hafal pun ilmu tu. Falahu sab'u karamatin, baginya 7 karamah ataupun 7 kemuliaan. Ada orang alim mai, dia pergi dekat orang alim tu, dia pergi duduk dengan orang alim tu, dia tak boleh ngapai ilmu pun. Tak boleh pun. Kita ni. Cerita kita lah tuan-tuan. Faham saya, Muhammad?

tak bawa pen, tak bawa kertas, pasal mereka jenis mengapai. Ustaz abang ni. Dah, Ustaz bilang. Walaupun tuan-tuan pesen mengapai, tapi kita tuan-tuan masing-masing akan dapat ilmu yang berbeza-beza faham. Setuju tak? Saya bercakap satu benda yang sama je tuan-tuan. Daripada awal sampai habis, tuan-tuan dengar benda yang sama je. Tapi ada orang dapat 10, ada orang dapat 3, ada orang dapat 1. Betul tak ni? Ada orang langsung tak dapat. Balik-balik rumah ini tanya, pergi mana? Balik lambat mana ni? Doa tadi singgah kat masjid, lepas tu ada kuliah ustaz cerita. Ustaz tu, ustaz mana? Tak tahu, aku pun tak kenal. Ini kata. Lepas tu, dia cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah dia, pukul 9 tak berhenti lagi. Bukan tanya panjang pendek, luas sungguhlah ilmu dia. Bukan tanya luas ke kecil. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun tak tahu, tak faham apa. Lupa habis dah. Kita bukan tunggu lama nak lupa ilmu yang kita mengaji. Tunggu sekali angkat jack motor tu, lupa dah. Tak cakap tanya. Sebab masing-masing ada orang dia boleh faham semua. Duduk dia tawaduk aja sepanjang kuliah pejam mata. Cuba tanya dia. Woi, dia boleh syarah balik daripada awal sampai habis. Faham ni? Tu jenis orang duduk di dalam tu. Ada orang sambil ustaz duduk bersyarah, dia pun bersyarah agak-agak belakang. Betul lah aku duduk kata, ustaz ada cerita tu, aku duduk abang tak tahu. Kau boleh buat. Jenis tu, jenis syarah sama syarah ni. Kalau tu guru saya ada orang duduk sembang aku tu, dia panggil ni. Hamai duduk ni? Hamai syarah. Orang nak ceramah, dia pun nak ceramah juga. Allah SWT. Maksudnya, ada orang yang dia duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia tak dapat manfaat. Dia tak boleh langsung nak ingat ilmu. Tak boleh. Tapi tetap, kata Abu Layth, dia akan mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, awwaluha yanalu fadlal muta'allimin, dia kata. Baginya, kata dia, dia akan mendapat keutamaan orang-orang yang belajar. Orang duk mengaji ni, dia pun dapat tumpang sekali. Kita main majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah, ganjaran sangat banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka pahala baginya seperti mana? Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Lagi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu melintas di satu tempat yang namanya taman syurga, mai singgah, kata Nabi SAW. Ma riyadil Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Kami tak tahu, duk hidup lagi ni. Dunia dah ada taman syurga kah? Ada al majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Nabi panggil dia taman syurga. Bila dekat dunia suka duduk taman syurga, mudah-mudahan nanti di akhirat kita boleh duduk dalam taman syurga juga. Amin, kata. Tak mau amin. Amin lah. Amin. Dunia tak mau duduk taman syurga, tu harap nak duduk dekat dalam syurga, nanti duduk taman syurga. Tak boleh lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi kata apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, maghnimatu majalisul ilm ya Rasulullah. Rasulullah, apa habuan kami boleh dapat kalau kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kalau kami pergi perang pun kami boleh dapat harta ghanimah ni banyak ni. Kalau kami duduk sila dalam majlis ilmu, kami dapat apa Rasulullah? Qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Al-jannah, al-jannah. Kamu dapat syurga, dapat syurga. Nabi. Tu kemuliaan orang menuntut ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat melebarkan sayap. Kita duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Weh, macam tajuk drama lah. Di bawah lembayung Kaabah. Duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Ujung tu, duduk tu mencecah langit dunia ni. Dan para malaikat ni, tuan-tuan, menyebut-nyebut nama kita ni. Bawa pi dekat Allah. Allah berbangga-bangga dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan takat tu, dilimpahkan kepadanya sakinah. Ha, orang duduk majlis ilmu dapat apa? Sakinah, tenang. Betul tak tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tenang? Betul tak? Betul lah.
Baru 10 minit.

0: Tunggu 2 jam. Senang tu, senang. Dengan lapak lagi, dengan sejuk, dengan lenguh kaki tuan-tuan sekalian. Ha, kan? Dia baru awal 10 minit, sekejap dia start melunjuk. Sekejap dia start beralih kot tu. Sekejap dia, dan dia melunjuk kaki tak tu picit ibu jari tu, mak ustaz berhenti lah. Tapi tenang, tenang. Duduk dalam tenang. Patutnya tenang. Kalau duduk majlis ilmu rasa gelisah, ada tak kena dengan hati. Bukan tak kena dengan majlis ilmu. Nah. Lagi, Allah melimpahkan rahmah. Orang duduk majlis ilmu ni dapat apa? Dapat rahmat. Dapat belas kesian Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Lagi dapat apa? Dapat maghfirah. Pengampunan. Para malaikat duduk celah-celah kita ni. Ya Allah, ampunlah dosa dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, ampun dosa dia. Allah, ampun. So, keluar-keluar majlis ilmu ni, ha, resih pada dosa. Ni celah-celah kita ni ada malaikat amai. Tu tuan-tuan duduk jarang-jarang pasal celah-celah ni dia malaikat. Oh, saya cuba. Sempat lagi Ustaz tu semeh dia kata. Di karaoke lagi. Hari tu saya pergi ceramah tuan-tuan. Depa pekat-pekat jaga dinding takut reban. Dia sandak daripada hujung ni sampai hujung ni. Tu semua kat sana. Kalau dinding kena lagi dia kena. Kena tu dia kena. Depi kat tu dia kena. Ada kawan main lambat, kawan main lambat, dia tengok-tengok dinding dah penuh, dia sandak dinding luar. Betul dia cerita ni. Ha? Dia tak boleh pasal dinding penuh lah. Saya kata kat dia, kuliah tu saya kata apa? Tak apa tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh duduk juga tengah-tengah ni. Tak ada masalah apa. Dia pun heran siapa-siapa saya kata aku tu. Saya kata pelik tempat ni pasal semua orang dah jaga dinding. Dan mereka reserve bagian depan tu untuk malaikat. Sebenarnya malaikat duduk celah-celah kita ni. Dan bila habis je majlis ilmu ni, malaikat ni akan naik bertemu dengan Allah. Allah tanya, mereka ni kat kamu main mana? Allah tanyalah keadaan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Tuan-tuan tahu tak, para malaikat duduk tengok kita ni, duduk dalam kuliah ni, tahu macam mana? Tuan-tuan pergi kat luar, tuan-tuan tengok kat langit, tuan-tuan nampak bintang-bintang tu. Macam tu para malaikat yang duduk di langit tengok kita kat bawah ni. Macam bintang-bintang. Tahu mana ada majlis ilmu? Dia ada cahaya. Ada cahaya. Ada cahaya. Salah satu cahaya malam ni, tahniah. Tahniah. Sonoklah. Allah pilih kita tuan-tuan. Allah pilih kita. Doa bagi Allah pilih kita sampai mati duduk lagu ni. Mati pun tengah duduk lagu ni. Baik tak bunyi dah. Tadi macam ya. Sungguh. Mati dalam majlis ilmu. Allah. Mati dalam taman syurga. Benar, balik kat dia. Untuk orang yang Allah masih duduk gerak hati dia untuk mai duduk majlis ini. Bila malaikat naik jumpa dengan Allah, mai mana ni? Kami mai daripada satu kelompok yang depa ni duduk bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyebut membaca ayat-ayat kamu ya Allah. Depa nak apa tu wahai malaikat? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Depa pernah tengok ke syurga-Ku? Tak pernah tengok ya Allah. Kalau mereka pernah tengok syurga aku, mereka nak apa? Mereka nak minta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Daripada neraka-Mu, ya Allah. Mereka pernah tengok ke neraka aku? Tak pernah, ya Allah. Kalau mereka pernah tengok, mereka nak apa, ya Allah? Mereka nak minta pengampunan, ya Allah. Wahai malaikat, seluruh dosa mereka aku ampunkan. Dapat pengampunan. Lalu malaikat kata, ya Allah, ada seorang tu, dia bukan nak main duduk situ pun. Dia singgah. Dia bukan nak main balik ilmu tu pun. Dia singgah. Tak tahulah dia tak tahu kata ada kuliah kata malam ni. Dia main-main tu dia nak main-main isyak. Dia main-main masuk-masuk tengok. Hei, ustaz duduk dah. Dia pun astaghfirullahalazim. Istighfar tu. Ni, nak patah balik sekejap. Orang nampak sangat. Duduk pergi lah. Bila nak habis tak? Bila nak habis tak? Bila nak habis? Tuan-tuan, gelisah dia. Ya Allah, dia bukan main sebab nak main kuliah pun ni. Dia main singgah dah. Tak ada orang yang duduk di sisi orang mendapat manfaat tu. Melainkan dia pun dapat manfaat tu. Dia pun dapat sekali. Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatlah orang duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi, orang yang tadi dia tak boleh menghafal ilmu pun. Tapi dia pi tu sebab dia nak pi duduk dekat dengan alim ulama tu. Dia tak hafal ilmu pun. Alim ulama tu main.
1: Dia pergi duduk dekat dengan alim ulama tu nak mengambil manfaat, tapi hafal ilmu dak pun tak lekat langsung.
0: Dia akan mendapat apa yang didapat oleh orang-orang yang duduk dalam ilmu tu, dia pun dapat sekali. Nombor satu, kata Abu Layth As-Samarqandi. Wathani, yang kedua, hikmah ataupun kelebihan kedua yang akan diperoleh oleh orang yang mai duduk dengan alim ulama, bila alim ulama mai dekat dengan depa, lalu dia duduk dengan alim ulama, wathani madama jalisan indahu kana majbusan mahbusan anidzunubi wal khata. Kata Abu Layth, yang keduanya, selagi dia duduk bersama dengan orang alim, maka dia tercegah daripada melakukan dosa dan kesalahan. Nah, betul lah. Kita ni, kalau tak mau buat dosa, tak mau terikat dengan dosa, tahu antara cara dia buat lagu mana? Tahu macam mana? Duduk dengan orang baik. Betul lah. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita nak buat benda tak elok lah. Kita malu paling tidak dengan orang tu bila kita nak buat benda tak elok. Kita ni bukan baik kan?

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmplay.rtm.gov.my. Terima kasih Eza yang terus temankan anda tadi dari pukul 10 pagi sampailah pukul 2 petang. Jadi Alhamdulillah saya akan temankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6 petang. Ada lagu-lagu yang best-best untuk anda petang ini. Jadi jangan ke mana-mana tau. Sebab kalau kata anda nak kongsikan apa-apa yang best-best juga, boleh terus hantar ke WhatsApp kami sekarang di 0115668630. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Relax 26 Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 29

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yes, terima kasih kepada anda semua yang belum lagi download RTM. Boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Dan sekarang ini dah masuk bulan kemerdekaan dah. Okay, yang belum lagi pasang bendera, kena pasang sekarang. Sebab apa? Ia memberikan suatu semangat yang luar biasa bersempena dengan bulan kemerdekaan dan juga bulan kebangsaan. Jadi untuk anda semua yang belum lagi, jomlah kita kibarkan. Letak kenderaan, letakkan di premis, letakkan di rumah, letakkan di pejabat masing-masing kan. Jadi insyaAllah, sama-sama kita doakan supaya kita dapat sampai ke penghujung kemuncak, okay? 31 Ogos 2026 untuk sama-sama kita melangkan kemerdekaan dan juga sama-sama kita memperingati pejuang-pejuang kita yang terdahulu yang telah memerdekakan Malaysia. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Oh, relax 26. Tak relax. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira di mana jua anda berada. Yang terus dengarkan di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Rahmat yang berada dekat Sabah yang dengarkan di RTM Klik. Okey, ini juga saya nak kongsikan untuk anda ni berkenaan dengan lapar ni ataupun cuma nak mengunyah ni. Sebab lapar fizikal ni dia datang perlahan, datang dengan terasa perut kosong, kemudian makanan biasa pun okey untuk lapar fizikal. Tapi tak kalau craving ni dia datang tiba-tiba. Ha, lepas tu dia mahu makan, nak makan benda tertentu je. Kemudian dia kata nak sering nak muncul bila bosan ataupun stres dah. Jadi dia mulalah craving nak makan yang tu, nak makan yang ni. Kadang-kadang kita craving, kita makan keropok lah, biskut lah, coklat lah, macam-macam kan. Tapi itulah antara craving kalau makan benda macam ni yang tak apa nak sihat tu. Tapi kalau nak sangat, kalau betul-betul lapar, better kita makan buah, telur ataupun yogurt ataupun makanan-makanan alami. Ini untuk antara kita nak menjaga badan kita supaya dalam keadaan yang baik. Yalah, umur kita ni makin hari makin meningkat, dia tak ada makin hari makin ke bawah. Itu macam pelik je tu kan. Ha, alien ke? Bukan. Ha, umur kita ni makin hari makin meningkat. Jadi kita kena sentiasa jaga kebersihan dan juga jaga pemakanan kita dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi jom terus kekal bersama Zore Nova. Jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Yes, Zah, terima kasih kepada anda semua yang terus layan Relax 26 Kedah FM. Semuanya lagu-lagu terbaik untuk hangpa semua. Yang tengah stres-stres kerja tu, janganlah stres. Buat kerja baik-baik. Semoga semuanya dalam keadaan yang berjalan dengan lancar lah, kan? Sebab apa, saya tahu kerja ni tak pernah habis. Tapi kalau kita buat dengan sebaiknya, dia akan berjalan dengan baik, smooth saja. Okay, tapi kalau ada cara-cara nak hilangkan stres, banyak juga. Okay, ni yang dikongsikan oleh rakan kita ni, Sophie, yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata cara nak hilangkan stres, kalau saya, dia kata saya nak hilangkan stres, dia kata saya akan pergi berjalan-jalan, bercuti sekejap, ataupun saya akan rehat sebentar kalau kita stres sangat, ataupun saya malam tu memang saya akan layan movie je, nanti besok pergi kerja dalam keadaan yang fresh. Ha, tapi tak nak lah bawa stres tersebut balik ke rumah, sebab bila bawa ke rumah nanti dia akan jadi stres sampai bila-bila. Ini Sophie yang kongsikan. Jadi kalau untuk anda semua, kalau nak kongsikan cara atasi stres tu, boleh hantar terus ke WhatsApp kami juga, di 011-566-86300. Ada juga yang kata hilangkan stres ni dia kena habiskan duit. Betul ke tidak ni? Hanya perempuan saja. Ah, tak. Okey, kita dengarkan kejap lagi lah. Terus kekal bersama Zora Nova. Kita FM terbaik untuk anda je.
2: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal untuk dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Nak hilangkan stres tu, anda ke caranya boleh hubungi saya ataupun hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115866300. Ini yang dikongsikan oleh rakan kita ni, Nurul Hanzwani, yang berada dekat Alostar. Dia kata, kalau saya cara atasi untuk stres ni, memang saya akan pergi membeli belah. Sebab itu satu kepuasan untuk diri saya. Tapi untuk diri saya dah tak teruk orang lain. Tapi dia kata, memang kalau saya stres, saya akan pergi beli belah, beli barangan ataupun saya makan aiskrim. Itu menghilangkan stres saya, dia kata. Okay, itu cara Hazwani. Kalau untuk anda semua, kalau kita nak kongsikan lagi, bolehlah hantar ke WhatsApp kami sekarang. Kalau saya nak hilangkan stres, banyak caranya ni. Sekejap lagi lah kongsikan. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20 sachet. Kopi

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yes, terima kasih kepada anda semua untuk layan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 6 petang. Pukul 4.30 petang nanti, kita terus untuk ikuti berita tempatan Kedah FM. Jadi nak tahu apa yang info-info yang terkini, kena dengarkan sekejap lagi. Okay, yang sedang mandu ketika ini, hati-hati mandu kepada akak-akak dan juga abang-abang e-hailing tu. Bawa kenderaan tu baik-baik. InsyaAllah, saya doakan sentiasa terus sukses. Okay, jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Bergemilang, berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi tune tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST Hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Perlan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perlan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Perlan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Seri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Seri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Alur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
1: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
0: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
1: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat datang terus kekal bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di RTM Kulidah RTM Daji Avidia Mboy. Dan sekarang ni berada di jam terakhir dah. Okay, mungkin juga yang memandu ketika ini nak pergi ke tempat kerja, mungkin yang balik dah. Alhamdulillah nak menuju ke rumah masing-masing. InsyaAllah semoga selamat sampai ke destinasi. Jom saya temankan anda dengan lagu-lagu yang terbaik sehingga pukul 6 petang. Jom dengarkan Relax 26 Kedah FM.

FM. Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan lagu-lagu yang terbaik. Yang belum lagi follow kami dekat Facebook Kedai FM, follow sekarang tau. Okey, kepada akak-akak dan juga abang-abang akak e-hailing yang tengah bawa kenderaan hari ini, semoga selamat sampai ke destinasi tu, insyaAllah. Okey, baik. Dan untuk cara nak menghilangkan stres, ada juga yang dikongsikan oleh rakan kita ni, Muhammad Azmir yang berada dekat Pulau Pinang. Dia kata, Assalamualaikum DJ Zon, waalaikumsalam. Cara saya untuk menghilangkan stres ni, dia kata, yang pertamanya saya belanja orang makan. Ataupun saya senyum dekat orang. Walaupun rasa macam terpaksa, tapi senyum juga lama-lama dia akan hilang stres tu. Ha, satu lagi dia kata, tengok baby. Ha, kadang-kadang tengok budak-budak dekat padang mainan, seronok tengok mereka, hilang stres. Ha, okay, itu antara cara Azmi nak hilangkan stres. Jadi insyaAllah saya doakan kepada anda semua untuk hilangkan stres tu dalam keadaan yang baik-baik. Okay, jangan buat benda-benda yang tak berfaedah. Terus kekal bersama Zorin Nova, Kedai FM terbaik.

0: on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua pendengar setia Radio Malaysia Kedah FM. Kita bersama dalam Biz On Air ke udara setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Dan untuk petang ni, kita nak bersama dengan seorang pengasas pusat tuition di Alostar. Jom kita bersama dengan Puan Rosida Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Cikgu Ida.
1: Okey, baik Cikgu Ida. Cabaran awal lah dari segi penubuhan, fasa awal penubuhan. Mesti ada cabaran terbesar lah yang Cikgu hadapi dan bagaimana Cikgu atasi untuk nak pastikan pusat tuition ni terus bertahan hingga kini.
2: Permulaan sekali, kami penubuhan pusat tuition ini bermula daripada tahun 2017 yang dikenali sebagai pusat tuition komuniti utara. Kami bermula daripada hanya dua orang pelajar saja, dan sehingga kinilah kami ada lebih kurang 100 lebih lah pelajar. Okey, cabaran awal kami tu kiranya sejarah penubuhan tu saya mula buat dengan seorang rakan kongsi lagi, iaitu Cikgu Muhammad Ma'rif Mahmud yang berganding bahu untuk membuka pusat tuition ni. Cabaran kami, kami kena bertahan lah, bersabar sebab minat semua. Minat untuk mengajar anak-anak. Dan yang paling penting, kita kena ada komitmen lah. Komitmen, lepas tu kasih sayang dan hubungan baik dengan waris bagi memastikan pusat tuition terus bertahan sehingga kini lah, sehingga sekarang ni. Lepas tu kita sesuai lah dengan nama pusat tuition yang dinamakan baru ni, pusat tuition Aduah Mawadah Berkasih Sayang. Mawadah tu kan berkasih sayang. Bukan mudah nak bagi, orang kata apa, nak ambil kepercayaan pada pihak ibu bapa ni untuk kita mengajar anak-anak supaya lebih meningkat dalam pelajaran. Jadi dengan bermulanya pada tahun 2017 tu, bermula dengan dua orang saja, lepas tu makin bertambah sehingga kata berkembangnya pusat tuition kami ni dengan cara daripada mulut ke mulut, daripada kawan-kawan, macam anak-anak murid sendiri pergi bercerita dekat kawan-kawan dia, dan waris-waris juga yang memainkan peranan penting dan banyak membantu pusat tuition untuk terus berkembang lah.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dalam Biz On Air. Kita kembali lagi di waktu yang sama esok bersama dengan Puan Rosida Ibrahim dalam Biz On Air ke udara bersama dengan anda setiap hari pada pukul 5.45 minit petang di Kedah FM. Biz On Air.
3: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Relax 26. Dan sekarang ini nak berada di hujung-hujung dah. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada hari Jumaat dan juga Sabtu 6 pagi hingga 10 pagi. Ada lagu-lagu yang menarik dan juga perkongsian yang menarik untuk anda semua. Saya tinggalkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik ini sehingga pukul 6 petang. Dan selepas ini akan terus kekal bersama dengan penyampai seterusnya, akan temankan anda bermula pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Saya pula kalau nak hilangkan stres ni adalah cara saya diam je. Betul, saya malas nak bergaduh dengan orang dan juga saya rasa macam malas. Kalau kata macam stres sangat, saya relax je. Relax, kemudian memang hilanglah sendiri dia. Kadang tidur je. Dia tak tahu nak buat apa kan. Saya tak ada lah tip-tip saya nak bagi untuk hilangkan stres tu. Tapi apapun, terima kasih banyak lah kepada semua yang bagi tip-tip tersebut. Yang pastikan, kita kalau dah stres tu, jangan buat benda yang tak bermanfaat. Yang lain tu ikut je lah, nak tidur ke kan. Kita nak diam je ke. Senang, mudah kan. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat petang semua. Good afternoon.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Badani. Waktu ini, jam ini dalam Santan dan 12 hashtag Damakan Jiwa bersama saya DJ Is Iskandar Kadir, Lainan Sempoi. Apa khabar semua? Terima kasih bersama kami sewa jam 6 pagi tadi. Dan juga terima kasih rakan setugas bersama tadi dari DJ Zorrenova dan Redax 26 hashtag layan untuk DC hari ini 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 19 Ogos 2006 hari Rabu, Roh Alik Bawah Rabu. Okey, dan untuk semua macam biasa, banyak perkongsian info-info menarik dan dikongsi bersama hampa yang terkini saya hanya di RTM, juga lagu syok-syok belaka sampai 2-3 malam. Dan untuk hari ini, hari Rabu, Bojack Sprite, kita akan terus melewati lagu rock lama daripada terkini, rancak dan melankolik. Okey, satu jam dalam Bojack Sprite. Dan seterusnya kita akan terus bersama dalam cerita malam ni. Soalnya kita akan kupaskan tentang isu-isu kemerdekaan dan juga sejarah kemerdekaan bersama-sama nanti malam ni. Dan kafe santai sampai 12 tengah malam. Alright, dan petang ni juga panas lit-lit. Tadi dia hujan pagi tadi, kan hujan terkejut. Lepas tu dia mendung, waktu dia, dan ni cuaca tak menentu. Yang penting hampa semua kena banyak minum banyak putih untuk elakkan daripada hampa hidrasi dan sebagainya. Okey. Dan juga terima kasih dengan segala bilik kawalan siaran petang ni. Kita ada Chef Onity dan juga Zulkarnain, Naim Zulkarnain, Abai Kito, Allah. Dan juga bersama-sama bersama dengan Amirul dan juga rakan baru kita di sana dan nanti. Alright, dan pasti dan semua, jangan lupa untuk apa semua, untuk follow, okay, dan juga like dan juga motor tim klik untuk dapatkan sebarang info terkini dan juga saya dan juga siaran yang terkini. Itu dia, percuma sahaja. Okay, mak turun sekarang. Alright, dan juga seperti biasa, tak lupa sekali lagi pukul 6.15 kita nak ikuti iaitu Kuliah Rasa Kena Ulangan di sekarang hari secara langsung pada 2 petang. Dan untuk petang ni bahagian pertama, okay, yang bertajuk Dekatkan Diri Dengan Ulama', yang disampaikan oleh yang berbahagia iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi, disediakan oleh DJ Iza Syariza. Alright, dan semua bersama DJ Iza sampai 2 petang malam. Jom santai dan hashtag damaikan jiwa.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Pertamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah kita dapat sama-sama. Baik, insya-Allah tuan-tuan salat jemaat hikmah kita bersama dengan alim ulama. Nah, memang kita kena duduk dengan alim ulama lah ni. Kita duduk zaman fitnah. Lah ni dia panggil zaman fitnah. Zaman yang Nabi SAW gambarkan kepada kita akhir zaman ni seperti kepingan malam yang gelap. Fitnah ni duduk depan dia macam duduk dalam gelap, teraba-raba ni, tak tahu ni. Malam tu dah gelap lah. Nabi kata, malam tu dah gelap. Nabi kata, kepingan malam yang gelap lagi. Nak cerita, akhir zaman ni kita duduk pada situasi yang hampir-hampir boleh menyebabkan kita tak tahu siapa betul siapa salah. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oranglah ni boleh mengkufurkan sama-sama orang Islam macam tu di lidah ya. Di lidah ya. Ni hujung jari ya. Orang ni kafir, orang ni terkeluar dari Islam. Senang-senang aja kufurkan orang. Di hujung jari ya lah ni. Orang yang dinasihati, kamu duk salah ni, pendirian kamu tak betul ni, yang kamu bawa ni salah ni. Bila semua orang kata saya salah, itulah yang menunjukkan saya berada pada jalan kebenaran. Macam kita. Kan? Akhir zaman. Maka waktu yang macam ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita kena duduk bersama dengan alim ulama. Kena pegang tangan alim ulama. Tak lama dah kot penzuhuran Imam Al-Mahdi. Tak lama dah kot. Tak tahulah bila tuan-tuan. Tak tahu. Tapi berasa-berasa macam tak lama dah kot. Bila tak tahu. Salih Allah Muhammad. Boleh jadi tak dia nak keluar belum? Tak boleh jadi. Boleh jadi tak Dajjal nak muncul dah? Boleh jadi. Memang kita duduk zaman dia. Kita lah ni duduk pada zaman. Zaman yang Nabi kata fasa ni lah Dajjal akan muncul. Fasa sebelum kita, fasa mulkan Jabari, mulkan Na'dan. Habis

Khilafah ala manhaj an-nubuwah. Pasal kelima. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi sebut, nanti akan muncul, nanti fasa pemerintahan macam zaman sahabat dulu ni. Akan main nanti. Bila? Waktu tu zaman Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa memerintah. So kalau fasa yang ketiga kita dah terlepas dah. Fasa yang kelima kita belum sampai lagi. Dan fasa kelima itu Nabi Isa dah memerintah. Maksudnya Dajjal akan muncul pada fasa kita ni. Bila Dajjal muncul, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Lepas Dajjal terbunuh, muncul pula Ya'juj Ma'juj. Dan dalam tempoh tu akan berlaku peperangan yang sangat besar. Kita akan pi bai'ah dengan Imam Mahdi. Maksudnya, sebelum Dajjal muncul atau about time bila Dajjal nak muncul ni dan nak turun Nabi Isa, kita akan berjumpa dulu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi merupakan peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Nak beralih pada tanda besar kiamat ni, kita akan berjumpa dengan Imam Mahdi dulu. Tapi kenalkah kita dengan Imam Mahdi? Nabi kata, ataituhum walau habwanu ala salju. Kamu datangilah dia, pi kat dia, bai'ah dengan dia, walaupun nampak terpaksa merangkak atas salji. Maksudnya, susah lagu mana pun, pi kat dia. Tapi yang akan menentang Imam Mahdi itu ialah orang-orang yang kenai dengan Imam Mahdi. Pasal apa kata lagu tu? Pasal Imam Mahdi Allah ubah dia dalam satu malam. Maksud orang kenai dia. Tiba-tiba dia diangkat jadi Imam Mahdi. Kita kata, eh biar betul kawan ni. Ni kawan Facebook aku. Dia kata, lu kenai lah. Tapi dia Imam Mahdi. Macam mana kita nak kenai? Cara kita nak kenai, duduk dekat dengan alim ulama. Bagi kita duduk dekat dengan alim ulama. Mudah-mudahan kita terbimbing daripada fitnah akhir zaman ni. Kita duduk dekat dengan alim ulama ni, kalau ada salah sekali dia tegur, salah ni, tak betul cara ni, kita kena terima. Kita buat keputusan salah, tak betul ni, tak kena ni. Kita buat salah, dia tegur kita, jangan buat macam tu, tak betul, salah ni. Waktu ni memang tak boleh berenggang dengan alim ulama, maka kita kena duduk. Bila kita duduk dengan alim ulama, ada hikmah yang kita akan dapat. Saya memetik kalam daripada Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala. Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, dia menyebut, yaqul man intaha minal alim ilal man intaha ilal alim wa jalasa ma'ahu, barang siapa yang dia telah sampai kepadanya orang alim. Dengar ni elok pesan daripada Abu Lais As-Samarqandi ni. Bila mai dekat tuan-tuan ni orang alim, katanya, kita ni duduk Kedah, tuan-tuan sekalian, Allah nikmatkan kita dengan ramainya orang-orang alim, tuan-tuan guru alim ulama. Betul tak betul ni tuan? Bersungguh. Orang negeri lain cemuru. Kat Kedah ni ramai tuan-tuan guru alim ulama. Malang orang Kedah tak kenal tuan-tuan guru dia. Tak kenal. So dia cuma pergi ziarah, pergi ambil manfaat. Yang tua-tua meninggal habis lah. Nah, so dia cuma, yang tua-tua meninggal habis, kita tak sempat ambil manfaat pun. Ada seorang tuan-tuan cerita tok guru saya. Dia kata, dia duduk pergi semayang jenazah. Asyik pergi semayang jenazah, jumpa orang ni, pakcik ni. Semayang jenazah kali dia ada. Pergi semayang jenazah kali dia ada. Pergi semayang jenazah. Kata, merata pakcik ada, duduk perasan orang tua ni. Tahu mana pun dia dah. Mainlah hati dia tersangka, dia ni cari duit ke. Kan, kot lah pergi mayat jenazah ni dapat RM5. Pihak ni dapat RM5, kot lagu tu lah dia fikir. Satu saja pergi tanya, pakcik ni saya duduk perhati, tahu mana mayat jenazah pakcik ada lah. Ustaz, jangan salah sangka dengan saya lah. Pasal apa? Ustaz tahu tak, saya duduk pergi ni, tahu mana ada jenazah ni? Satu je Ustaz. Apa dia? Pasal inilah tempat berimpunnya tok-tok guru pondok. Ni kita. Kita kan kita pasal lagu tu. Kalau ada jenazah hari, tok guru ni pondok turun ni, tok guru pondok ni. Kita tentu berimpun. Saya bukan nak apa, saya nak pergi salam cium tangan ni apa aja.
nak pi salam cium tangan tok-tok guru pondok, pi cari tempat dia berhimpun. Tak mana dia

bila ada jenazah. Tu Kedah. Kedah. Mimpi cari. Kata Abu Lais, salam ala sayyidina Muhammad, salam ala Muhammad, man taha ilal alim, bila mai kepada kamu wa alim, wa jalasa ma'ahu, dan kamu duduk bersamanya. Tetapi, wala yaqdiru ala an yahfadhal ilm, tetapi dia duduk pun dia tak dapat hafal pun ilmu tu. Falahu sab'u karamatin, baginya 7 karamah ataupun 7 kemuliaan. Ada orang alim mai, dia pergi dekat orang alim tu, dia pergi duduk dengan orang alim tu, dia tak boleh ngapai ilmu pun, tak boleh pun. Kita ni cerita kita lah tuan-tuan. Faham saya Muhammad. Walaupun tuan-tuan dekat sini ni, saya nampak lah dan diberitakan kepada saya, ustaz, kalau ustaz pi dekat Masjid Ar-Raudah dekat Terap tu, ustaz tengok di situ depa memang jenis tak bawa pen, tak bawa kertas, pasal depa jenis mengapai. Ustaz bang. Dah ustaz bilang. Ya. Nah, saya sempat. Walaupun tuan-tuan pesen mengapai, tapi kita tuan-tuan masing-masing akan dapat ilmu yang berbeza-beza faham. Setuju tak? Saya bercakap satu benda yang sama je tuan-tuan. Daripada awal sampai habis, tuan-tuan dengar benda yang sama je. Tapi ada orang dapat 10, ada orang dapat 3, ada orang dapat 1. Betul tak ni? Ada orang langsung tak dapat. Balik-balik rumah ini tanya, pergi mana? Balik lambat mana ni? Doa tadi singgah kat masjid, lepas tu ada kuliah ustaz cerita. Ustaz tu, ustaz mana? Tak tahu, aku pun tak kenal. Ini kata. Lepas tu, dia cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah dia, pukul 9 tak berhenti lagi. Bukan tanya panjang pendek, luas sungguhlah ilmu dia. Bukan tanya luas ke kecil. Dia cerita apa? Tak tahu, aku pun tak tahu, tak faham. Lupa habis dah. Kita bukan tunggu lama nak lupa ilmu yang kita mengaji. Tunggu sekali angkat jack motor tu, lupa dah. Tak cerita tanya. Sebab masing-masing ada orang dia boleh faham semua. Duduk dia tawaduk aja sepanjang kuliah pejam mata. Cuba tanya aja. Woi, dia boleh syarah balik daripada awal sampai habis. Faham ni? Tu jenis orang duduk di dalam tu. Ada orang sambil ustaz duduk bersyarah, dia pun bersyarah agak-agak belakang. Betul lah aku duduk kata, ustaz ada cerita tu, aku duduk abang tak kau. Kau boleh buat. Kau jenis tu, jenis syarah sama syarah ni. Kalau tok guru saya ada orang duduk sembang aku tu, dia panggil ni, hamai duduk ni? Hamai syarah. Orang nak ceramah, dia pun nak ceramah juga. Allah SWT tuan-tuan. Maksudnya, ada orang yang dia piduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, dia tak dapat manfaat. Dia tak boleh langsung nak ingat ilmu. Tak boleh. Tapi tetap, kata Abu Lais, dia akan mendapat 7 kemuliaan. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, awwaluha yanalu fadlal muta'allimin, dia kata. Baginya, kata dia, dia akan mendapat keutamaan orang-orang yang belajar. Orang duk mengaji ni, dia pun dapat tumpang sekali. Kita main majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah, ganjaran sangat banyak. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka pahala baginya seperti mana? Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Lagi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu melintas di satu tempat yang namanya taman syurga, mai singgah, kata Nabi SAW. Ma riyadana Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Kami tak tahu, duk hidup lagi ni. Dunia dah ada taman syurga kah? Ada. Al majalisul ilm, majlis-majlis ilmu. Nabi panggil dia taman syurga. Bila dekat dunia suka duduk taman syurga, mudah-mudahan nanti di akhirat kita boleh duduk dalam taman syurga juga. Amin, kata. Tak mau amin. Amin lah. Amin. Dunia tak mau duduk taman syurga, tu harap nak duduk dekat dalam syurga, nanti duduk taman syurga. Tak boleh lah. Sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kata apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, maghnimatu majalisul ilm ya Rasulullah. Rasulullah, apa habuan kami boleh dapat kalau kami duduk dalam majlis ilmu ni? Kalau kami pergi perang tu, kami boleh dapat harta ghanimah ni banyak ni. Kalau kami duduk sila dalam majlis ilmu, kami dapat apa Rasulullah? Qala Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Al-jannah, al-jannah. Kamu dapat syurga, dapat syurga. Nabi SAW. Tu kemuliaan orang menuntut ilmu. Duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat melebarkan sayap. Kita duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Weh, macam tajuk drama lah. Di bawah lembayung Kaabah. Duduk di bawah lembayung sayap malaikat. Ujung tu, duduk tu mencecah langit dunia ni. Dan para malaikat ni, tuan-tuan, menyebut-nyebut nama kita ni. Bawa pi dekat Allah. Allah berbangga-bangga dengan orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bukan takat tu, dilimpahkan kepadanya sakinah. Ha, orang duduk majlis ilmu dapat apa? Sakinah, tenang. Betul tak tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu tenang? Betul tak? Betul lah. Baru 10 minit. Tunggu 2 jam. Senang tak? Tenang. Dengan lapak lagi, dengan sejuk, dengan lenguh kaki tuan-tuan sekalian. Ha, kan lah. Dia baru awal 10 minit, sekejap dia start melunjuk. Sekejap dia start beralih kot tu. Lagi dia, dan dia melunjuk ke kita tu picit ibu jari tu, mak ustaz berhenti lah. Tapi tenang, tenang. Duduk dalam tenang. Patutnya tenang. Kalau duduk majlis ilmu rasa gelisah, ada tak kena dengan hati. Bukan tak kena dengan majlis ilmu. Nah. Lagi, Allah melimpahkan rahmah. Orang duduk majlis ilmu ni dapat apa? Dapat rahmah. Dapat belas kesian Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lagi dapat apa? Dapat maghfirah, pengampunan. Para malaikat tu celah-celah kita ni, ya Allah, ampunlah dosa dia, ya Allah, ampun dosa dia, ya Allah, ampun dosa dia. Allah SWT. So keluar-keluar oleh ilmu ni, ha, bersih pada dosa. Ni celah-celah kita ni ada malaikat amai. Tu tuan-tuan duk jarang-jarang masa celah-celah ni dia malaikat. Oh, saya sempat lagi ustaz tu semeh dia kata. Di karaoke lagi. Hari tu saya pergi ceramah tuan-tuan. Depa pekat-pekat jaga dinding takut reban. Dia sandak ni dari hujung ni sampai hujung ni. Tu semua kat sana. Kalau dinding kena lagi dia kena. Kena tu dia kena. Dia pergi kat tu sana. Ada kawan main lambat, kawan main lambat. Dia tengok-tengok dinding dah penuh. Dia sandak dinding luar. Betul dia cerita ni. Ha? Dia tak boleh pasal dinding penuh lah. Saya kata kat dia, kuliah tu saya kata apa? Tak apa tuan-tuan, bila kita duduk dalam majlis ilmu, kita boleh duduk juga tengah-tengah ni. Tak ada masalah apa. Dia pun heran siapa-siapa saya kata aku tu. Saya kata pelik tempat ni pasal semua orang dah jaga dinding. Tuan-tuan, mereka reserve bagian depan tu untuk malaikat. Sebenarnya, malaikat duduk celah-celah kita ni. Dan bila habis dia majlis ilmu ni, malaikat ni akan naik bertemu dengan Allah. Allah tanya, mereka ni, kat kamu main mana? Allah tanyalah keadaan. Allah Maha mengetahui. Allah tahu. Tuan-tuan tahu tak? Para malaikat duk tengok kita ni, duk dalam kuliah ni, tahu macam mana? Tuan-tuan pergi kat luar, tuan-tuan tengok kat langit, tuan-tuan nampak bintang-bintang tu. Macam tu para malaikat yang duk di langit, tengok kita kat bawah ni. Macam bintang-bintang. Tahu mana ada majlis ilmu? Dia ada cahaya. Ada cahaya. Ada cahaya. Salah satu cahaya malam ni, tahniah. Tahniah. Sonoklah. Allah pilih kita tuan-tuan. Allah pilih kita. Doa bagi Allah pilih kita sampai mati duduk lagu ni. Nah. Mati pun tengah duduk lagu ni. Baik tak bunyi dah. Tadi macam ya. Asyik. Mati dalam majlis ilmu. Allah. Mati dalam taman syurga. Benar. Malaikat tu. Untuk orang yang Allah masih duduk gerak hati dia untuk mai duduk majlis ilmu. Bila malaikat naik berjumpa dengan Allah, mai mana ni? Kami mai daripada satu kelompok yang depa ni duduk bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyebut membaca ayat-ayat kamu ya Allah. Depa nak apa tu wahai malaikat? Depa nak syurga-Mu ya Allah. Depa pernah tengok ke syurga-Ku? Tak pernah tengok ya Allah. Kalau depa pernah tengok syurga-Ku, depa nak apa? Depa nak minta perlindungan. Perlindungan daripada apa? Daripada neraka-Mu, ya Allah.
Depa pernah tengok ke neraka aku? Tak pernah, ya Allah. Kalau depa pernah tengok, depa nak apa, ya Allah? Depa nak minta pengampunan, ya Allah. Wahai malaikat, seluruh dosa depa aku ampunkan. Dapat pengampunan. Lalu malaikat kata, ya Allah, ada seorang tu, dia bukan nak main duduk situ pun, dia singgah. Dia bukan nak main balik ilmu tu pun, dia singgah. Tak tahulah, dia tak tahu kata ada kuliah kata malam ni. Dia main-main tu, dia nak main-main isyak. Dia main-main masuk-masuk tengok, hei, ustaz tu ada. Dia pun, astaghfirullahalazim, istighfar tu. Ni, nak patah balik sekejap, orang nampak sangat, duduk pergi lah. Bila nak habis, tak bila nak habis, tak bila nak habis. Gelisah dia. Ya Allah, dia bukan main sebab nak main kuliah pun. Dia main singgah dah. Tak ada orang yang duduk di sisi orang mendapat manfaat tu, melainkan dia pun dapat manfaat tu. Dia pun dapat sekali. Ya Allah, salli ala Sayyidina Muhammad. Hebatlah orang duduk dalam majlis ilmu ni. Jadi, orang yang tadi dia tak boleh menghafal ilmu pun, tapi dia pi tu sebab dia nak pi duduk dekat dengan alim ulama tu. Dia tak hafal ilmu pun, alim ulama tu mai, dia pi duduk dekat dengan alim ulama tu nak mengambil manfaat, tapi hafal ilmu dak pun, tak lekat langsung. Dia akan mendapat apa yang didapat oleh orang-orang yang duduk dalam ilmu tu, dia pun dapat sekali. Nombor satu, kata Abu Layth Al-Samarqandi. Wathani, yang kedua, hikmah ataupun kelebihan kedua yang akan diperoleh oleh orang yang mai duduk dengan alim ulama, bila alim ulama mai dekat dengan depa, lalu dia duduk dengan alim ulama. Wathani, madama jalisan indahu kana mahbusan anidzunubi wal khata. Kata Abu Layth, yang keduanya, selagi dia duduk bersama dengan orang alim, maka dia tercegah daripada melakukan dosa dan kesalahan. Nah, betul lah. Kita ni, kalau tak mau buat dosa, tak mau terikat dengan dosa, tahu antara cara dia buat lagu mana? Tahu macam mana? Duduk dengan orang baik. Betul lah. Kalau kita duduk dengan orang baik, kita nak buat benda tak elok lah. Kita malu paling tidak dengan orang tu bila kita nak buat benda tak elok. Kita ni bukan baik kan?

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, WhatsApp phone number buat dia pukul 6.46 minit malam, 2 petang kan. Jangan lupa untuk anda kibarkan jelur gemilang, okay, di mana sahaja, dekat kereta lah ni, tak ada pakai benda dah, dia boleh pakai stiker magnet tu kan, so benda tak rosak dan juga boleh ubah kata-kata. Mungkin pakai satu je, hari ni kat bonet depan, pintu belah kanan, belah kiri, boleh carilah dekat carian, dekat apa jual di media sosial tu kan, dekat rumah oren dengan rumah warna hitam tu, okay, titi dengan S kat situ. Alright, dan juga baru ni di mana kita terus memang seralat lah sebab kita ni rakyat Malaysia, di mana berlaku di sebuah kelang di Johor Bahru, di mana telah pun memasang bendera secara terbalik berkaitan bendera Malaysia Johor Gemilang ni, juga bendera Johor sendiri, di mana kes ni kali ini dilaporkan di sebuah kelang di Johor. Penutupan kelang diarahkan serta merta di bawah peruntukan Undang-Undang Kecil 492/2 bagi kuasa menutup premis dan UUK 45/1 berkaitan pengibaran bendera mengikut Undang-Undang Kecil Pelesenan Trad Perniagaan dan Perindustrian 2019/1. Dan benda ni adalah tentang jiwa kenegaraan kita, kan. Tapi kita heran bila bulan Ogos saja jadi masalah, dan dia akan jadi macam masalah kononnya warga negara asing yang pasang OKU lah, dia tak perasan lah. So benda ni memang agak-agak orang tambah sangat sensitif, kalau di negara luar sendiri kena tu sampai denda, kena menjara kan. So no kompromi, kita ni masih lagi orang tambah sampai menghukum pun masih lagi berbudi bahasa, ada budi bicara. Kena ikut tu negara lain, kalau di mainland China sendiri pun 3 tahun penjara. Tu dia. Dan ada seorang masyarakat yang tak faham, di mana semua tak kira lah kan, di mana denda ataupun kelang ni yang dikenakan bukan saja dibuat berdasarkan undang-undang. Kepantasan dan severity hukuman itu datang dari di mana punishment, okay, daripada sense of national pride, di mana tentang kepekaan, okay, di mana tentang kesetiaan berada negara tu. So kebanggaan seorang yang terhadap negara dia, jiwa kebangsaan dan tak setia kepada simbol negara yang sengaja dimalukan dan dipijak oleh orang yang sepatutnya difaham dan turut bangga dengan simbol tersebut. So dia tak boleh kata benda ni macam kata denda lagi zalim pada harimau lah, apa kata just baik denda saja boleh settle. Bukan, ini tentang pride kita nah. Okay, jalan gemilang tu maruah kita. That's why tak boleh pijak, tak boleh buat benda yang bukan-bukan, okay. Kena faham dan juga apa semua kena ingat semua tu. So mana tak faham tu bolehlah hampa panjang pada kawan semua, siapa sahaja, jangan buat main-main lah. Kalau ada orang ambil gambar, no report, so makan tak habis, ingat tu. Okay, yang penting kita bangga sebagai anak Malaysia. Alright, banyak lagi kongsi bersama hampa lepas ni. Yang penting lupa hantar makrima WhatsApp sebagai ucapan dikasih ataupun ucapan untuk Merdeka. 011-568-6300 Santan 12 #DamaikanJiwa.
2: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: News Express.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an.
2: Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, dan sekarang saya buka untuk anda muslim-muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Okey, dan untuk mana-mana semua di mana Ketasar membasuh pokok sena 7.33 minit malam, Pendang Kelembudayaan Padang Traksit 7.32 minit malam, Baling 7.31 minit malam, Kulim Benda Baru 7.31 minit malam, Langkawi 7.35 minit malam, Puncak Unjerai 7.36 minit malam. Dan untuk anda semua di mana ego mungkin membuat kita rasa menang pada hari ini, tapi terlalu lama mempertahankannya boleh membuatkan kita kehilangan orang yang sebenarnya kita sayang. Mengalah bukan bermakna kita kalah, dan minta maaf bukan bermakna kita lemah. Kadang-kadang yang paling matang ialah orang yang sanggup menepikan ego demi menjaga sebuah hubungan. Renungkan Kedai FM Santai 12 #DamaikanJiwa.
2: Pocket

0: Bersedekah dengan lebihan hajat daripada kita. Maknanya barang keperluan yang kita ada dan ada lebihan padanya, maka kita dituntut untuk bersedekah. Dan kita tidak menyimpan sesuatu pun melainkan ada darurah, keperluan yang mendesak untuk menyimpan. Sama ada berbentuk makanan, sama ada berbentuk pakaian, sama ada berbentuk harta, apa sahaja. Dan ini beramal dengan akhlaknya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga tidak akan ada kosong hari daripada kita untuk bersedekah dan mengeluarkan harta tersebut. Dan kalau tidak ada sesuatu untuk kita berikan, maka kita berikan pada sudut kerohanian, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan bacaan Al-Quran, yang mana kita sedekahkan dan kita hadiahkan kepada Sayyidina Rasul, kepada para awliya illahi salihin, kepada keluarga dan seumpama dengan.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak. Mama orang kuat.

0: Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni, 8.11 minit malam. Okey, dah bagi hampa semua yang berhajat ataupun yang selalu ke seberang, ke Thailand, ke Siam untuk bercuti. Selalunya dia pergi makan kan, selalunya dia pergi membeli belah shopping sana, murah lah, makan pun sedap kan, hotel pun selesa dan harga murah pada sini. Tapi itulah, sejak varianya berlaku di mana salah satu kumpulan kumpulan motosikal lah kan, dia pergi baru-baru ni disaman secara berkumpulan, dan juga ada yang saman yang tak sepatutnya berlaku kan. Dan apa pun kita harapkan benda tak berlaku lagi, dan kita harap apa semua sediakan yang paling penting lah menurut polis Thailand, trafik Thailand, di mana lengkapkan motosikal anda dalam keadaan yang baik, okey. Dan juga yang penting, bawa lesen fizikal, geran motor, okey. Ada itu yang paling baik sekali. Untuk lain-lain tu dia pun akan lebih teliti lah, dan juga bahawa ketua polis Hanyai pun atau polis trafik Hanyai pun telah membuat sidang akhbar, dan beliau minta maaf dan juga mengharapkan semualah sama-sama kita bermaafan, dan juga pastinya benda ni takkan berulang lagi lah. Dan kita sendiri pun kalau rasa berat sangat macam mana, kita melancong dalam Malaysia lah senang, macam-macam ada kan, tak mana pun boleh pi kan. Kau belah Kedah ni pun hampa habis-habis, tak ronda habis, tak habis lagi kan. Yang penting tempat dengan selera, okey. Kalau rasa macam sana macam terlampau, macam leceh sangat, dalam Malaysia pun okey, support support lokal punya produk lagi bagus eh. Okey, yang penting nak ke Thailand kena merancang atau undang, itu yang terbaik. Alright, itu lagu sedari daripada Aisyah Iklim, ini daripada Crush Adam, Kedah FM, Layan dan Semboy.
1: Satu negara, satu hati, satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
2: Sayangi Malaysia.
3: Satu suara laungkan.
2: Ini kita punya.
4: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Instagram @KedahFM_RTM. TikTok @KedahFM_RTM. Twitter @KedahFM. Jomlah follow dan like kami.
5: Santai 6.12 #damai.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Dan sekarang saya buka pada slot Fadu Isyak bagi seluruh negeri Kedah untuk maklumat musim Muslimat. Kota Star berpasang pukul Star 8.44 minit malam. Pendang Kuala Muda yang padang terapsik 8.43 minit malam. Baling Kulim Benda Baru 8.42 minit malam. Langkawi 8.46 minit malam. Puncak Indra 8.47 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslimat dan selamat Fadu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni.
2: Fakta menarik. Penglihatan kucing pada waktu malam adalah 6 kali lebih baik dari penglihatan manusia. Fakta menarik itu tadi dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Sedekah ini sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ini.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku tersetara mampasu, pokok sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: dengan membiasakan kalau kata tidak mampu untuk dia baca langsung pada hari tersebut, jangan ditinggalkan 3 kali bacaan surah Al-Ikhlas atau 4 kali bacaan surah Al-Kafirun. Karena kesemuanya tadi bersamaan pahalanya dengan 1 kali khataman Al-Quran. Jadi kalau tak boleh langsung pada hari tersebut, jangan dilupa baca 3 kali surah Al-Ikhlas, 4 kali surah Al-Kafirun. Ini disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pemberi semangat kepada seorang yang mungkin masanya tidak terlalu banyak ataupun mungkin itu saja yang dia reti baca. Maka jangan ditinggalkan bacaan tersebut, InsyaAllah.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nasr bin Abdul Nasir. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream. One vision. And one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pangkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: Music bermulanya di sini, Kedah FM.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayo kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Cerita apa tu? Nak tahu? Boleh bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di kedatangan cerita.

0: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Seperti biasa pada setiap Rabu malam, kembali bersama kita akan dalam segmen Cerita, dan juga kita akan malam ini kongsikan sikit lah tentang mungkin secara-cara okay, di sebuah suatu tempat yang mungkin anda tak pernah tahu ataupun pernah tahu, dan kita korek kembali untuk berkenaan bersempena dengan bulan kemerdekaan kita pada tahun ini 2026. Okey, kalau apa saya ada juga cerita nak kongsi, boleh telefon saya dikongsi ataupun boleh hantar mai ke ruangan WhatsApp Kedah FM. Kalau mungkin saudara anda, ayah adik bapa anda yang pernah terlibat dalam perangan dan sebagainya, bertugas sebagai anggota keselamatan, boleh okay, hantar mai ke WhatsApp kongsikan cerita bersama kami di 0115686300. Okey, dan apa pun kita berhibur dulu dan kembali teruskan lagi dengan malam ni Cerita di Kedah FM. Alright, yang penting kita akan teruskan dengan cerita-cerita menarik di bulan Ramadan, bulan kemerdekaan pada kali ini. Kedah FM, Cerita.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Ayo kita kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat dan kenderaan anda sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita satukan hati, warnai bulan kemerdekaan ini dengan semangat cintakan tanah air. Kesejahteraan yang kita kecapi hari ini adalah hasil pengorbanan pejuang terdahulu. Kibarkan bendera kita, tanda jiwa merdeka dan rakyat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sempoi. Di sepanjang malam aku berdoa. Dan Syok. Sempoi dan Syok.
1: Kedah FM.
2: Okey, Sempoi dan Syok Kedah FM. Okey, dan untuk semua yang remeh-temeh tu, janganlah kita cuba untuk membuatkan satu benda yang menjadi satu besar, okey. Di mana orang yang matang ni dalam beberapa tekanan ni, dia akan lebih cool, akan lebih sabar, okey, dia bijak, okey. Di mana dimaksudkan ialah orang yang matang ni bila berdepan tekanan, teguran atau kerenah daripada orang bawahan, biasanya dia akan lebih matang, kan. Secara dia adalah dia tidak cepat melenting, boleh bezakan kritikan dengan sepanjang peribadi, tidak menggunakan jawatan untuk menekan, dan mampu mendengar walaupun tidak bersetuju dan tidak membalas dendam secara halus. Itu dia. Okey, dan pastinya orang yang matang bukan orang yang tidak pernah marah. Orang yang matang adalah orang yang tahu apa nak buat bila dia sedang marah. Dan jawatan mengajar kita bagaimana memberi arahan, tetapi kematangan mengajar kita bagaimana menerima teguran. Dan metaforanya ialah ketua yang matang ibarat pokok besar ketika ribut. Angin boleh menggoyangkan dahannya, tapi akarnya tetap kuat. Tekanan daripada orang sekeliling mungkin mengoncang emosi, tapi dia tidak mudah tumbang atau bertindak dulu. Itu yang terbaik. What you give, you get back. Itu yang terbaik. Alright, dan semua, yang pasti kita kena cool selalu. Alright, yang penting jiwa kita pun akan relax, santai. Dan kalau kita rasa macam ada tekanan dan sebagainya, lebih baik kita ambil wuduk dan juga kita istighfar banyak-banyak, InsyaAllah sejuk hati itu. Alright, itulah.

0: Anak kampung bermain di hutan membawa bendera penuh semangat. Merdeka dicapai dengan perjuangan, hidup harmoni, rakyat berkat.
1: Kami Atma Baskes, Telusil dan Layan Kedah FM.

Kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di

0: Sempoi.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Okay, 11.32 minit malam, alright. Dan sebenarnya kan, di antara kita ni, kita kena faham eh. Kita kena faham seseorang tu kan, dia mungkin berdiri bukan atas kaki dia sendiri. Mungkin sebenarnya wujud orang yang buat dutia kerja, okay. Demi masa depan keluarganya, dirinya, dan semoga saya doakan orang tu dimudahkan segala urusannya, amin. Dan doa seorang tu yang mungkin waktu ni kan siang bekerja sebagai penjawat awam, malam mungkin dah buat sebagai penghantar makanan dan sebagainya, ada yang buat kerja sebagai penjaga bangunan dan sebagainya, okay. Dengan satu niat sahaja untuk memberikan terbaik untuk keluarga dan anak-anak dari bapa semua, akan berkorban apa saja, okay. Itu yang menarik tu kan. Apapun terapkanlah mereka kekuatan ini dapat dilihat kepada semua anak-anak khususnya sebagai pengorbanan, okay, yang cukup besar, okay, daripada anak anda, ibu bapa, ibu bonda lah, okay, untuk memberikan terbaik untuk anak-anak semua, okay. Alright, dan untuk itu semua juga nak kongsi bersama anda di mana Malaysia telah pun terus boleh angkat bungkus kalah, okay, 3-0 tadi di Vietnam, dan ringgit semua 5-0. Apa-apa itulah ya, dah siap dibubuk. Apa-apa kita harapkan boleh fokus pada seterusnya. Dan apakah pasukan lelaki tidak boleh menandingi pasukan wanita? Ini mana yang baru ni menang Sri Kandi baru 16 ke atas Arab Saudi 9-0. Itu dia, okay. Tak mahu pada style, tak mahu pada gaya, tak mahu pada rupa. Talent yang penting, kena ingat tu eh. Apalah daripada rupa kalau tak ada talent. Bakat tu penting, kena ingat tu. Alright, dan semua, ini daripada P. Ramli, sejuka khas untuk anda semua. Okay, bagi anda semua yang terus bekerja, wujudnya anda ni berkorban diri untuk menyalakan cahaya dalam keluarga anda. Kedai FM, layan dan sempoi.
4: Berhati-hati di jalan raya, saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia, layan je. Macam dunia Ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, Bil. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM.

Seterusnya, Stanza 890, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: 9:18 malam, sebuah kumpulan. Saya rasa yang pertama lah pioneer untuk kumpulan rappers wanita waktu tu kan. Hip hop lah, hip hop. Okay. Waktu tu kan baru diikuti dengan Elite, Restu sebagainya. Elite baru lagi, Restu dulu. Kita kata kumpulan apa? Kumpulan Allah Akbar, lupa nama tu. Kan, semua depan ni lah antar perintis lah, seangkatan dengan O42C, KRU, semua tu kan, Nico, Teotai, semua ni. Alright, dan terus semua lepas sampai ke hujungnya, jangan lupa untuk semua untuk dapatkan info dan juga sebarang berita terkini yang saya hanya di RTM juga di FM. Juga jangan mahu turun semua mesok kami untuk dapatkan yang saya terkini dan juga RTM Klik percuma sahaja untuk dengarkan radio juga 6 Sorang TV secara percuma. Okey, di mana sahaja dalam kereta, tempat kerja sebagainya, di mungkin ada yang bekerja malam-malam ni, saya minyak kan, pengawal peribadi, sebagai pengawal peribadi keselamatan, boleh pasang kat telefon saja, mudah kan. Jadi semua syok-syok lepas ni pukul 12 kita akan ke Sapuri untuk bersama rakan sekolah di sana, Game Buruh Hantu GBH. Selama malam ni tak tahu, tunggu. Alright, dan juga jumpa esok pagi, dan esok anda akan bersama dengan Ibas pagi esok. Okey, tu dia. Alright, dan untuk semua, terima kasih juga kepada bilik kawalan siaran kita ada kawan kita malam ni, bersama-sama Chef Wadeti dan juga Naim Zulkarnain, dan di Bahasa Harapan Menteri Keselamatan bersama dengan Amirul dan juga Zul. Untuk itu, ingat pesan saya, nak buat apa-apa nawa itu maklumat, semua ada keberkatan dan juga mereka bismillah, alhamdulillah. Saya DJ Is, jumpa hari Sabtu nanti malam, kita berhibur lagi. Alright, so jaga diri, assalamualaikum, bye-bye, selamat malam.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita, raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana saja anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru. Khamis 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan malam ini saya Izzy akan teman anda bermula pukul 12.30 malam ini hingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Nasional Gang Burung Hantu. Jadi terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun teman anda sehingga pukul 12.30 malam. Jadi kepada anda yang ketika ini sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja, tengah hantar penumpang ataupun masih dalam perjalanan ke destinasi yang jauh, hati-hatilah memandu. Tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, rehat-rehat dulu sekejap. Yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, sahabat-sahabat e-hailing, petugas-petugas kesihatan, pengawal keselamatan, pekerja-pekerja kilang kita yang bekerja di shift malam, pekerja-pekerja am dan semua yang tengah mencari rezeki pada ketika ini, selamat bertugas. Semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, kalau ada yang nak kirimkan salam ataupun nak sampaikan ucapan, tak kisahlah kepada sesiapa pun, kepada ahli keluarga, pasangan, kawan-kawan atau siapa saja yang terlintas di fikiran, jangan malu-malu, terus singgah di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda. Malam ini saya janji akan bacakan kiriman-kiriman ucapan-ucapan anda. Dan untuk jam yang pertama ini, kita akan mulakan lagi dengan lagu-lagu yang lebih rancar, yang lebih segar, yang lebih rancak lah orang kata. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu, hanya di Nasional FM, sentiasa

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia dengar Nasional FM pada ketika ini. Sahabat-sahabat saya di utara, di Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang, di Pantai Timur, di Kelantan, di Terengganu dan juga Pahang, di selatan tanah air, di Melaka, di Negeri Sembilan dan juga di Johor, juga sahabat-sahabat di Sabah dan juga Sarawak. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Geng burung hantu, dah pun pukul 12.48 minit malam, kalau kita tengok suasana pun dah mula tenang kan. Mungkin ada yang baru selesai bekerja ataupun ada yang masih lagi dalam perjalanan pulang, ada yang sedang berehat dan mungkin atau ada juga yang masih belum mengantuk dan setia mendengar radio. Jadi waktu-waktu malam begini kadang-kadang tu rasa sunyi, tapi sebenarnya kan kesunyian itulah yang ada ruang untuk kita berehat, berfikir dan juga menikmati sedikit masa untuk diri kita sendiri. Jadi apapun aktiviti anda selepas tengah malam ini, pastikan diri kita sentiasa terjaga. Kalau yang tengah memandu tu, pastikan perjalanan anda selamat lah ya. Teruskan bersama kami, saya teman malam anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga info-info terkini akan saya sampaikan dari semasa ke semasa. Jadi terus bersama kami, Nasional FM, geng burung hantu sentiasa di hati.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau abang parking kat situ, kadang-kadang kawan abang datang.
0: Janganlah macam ni, bang. Saya tak nak gaduh dengan abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut abang. Nak-nak kalau abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, bang?
1: Yelah, Rosie, abang minta maaf lah. Ha, lain kali abang tak buat lagi. Ha, lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Ha, macam tu baguslah abang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janjilah. Tak buat lagi dah. Ha,
0: kita hidup berjiran tak nak gaduh-gaduh tau bang.
1: Ya, ya. Abang alih kejap kereta tu eh.
0: Ha, ya, cepat-cepat okay. Alih bang. Okay.
2: Nasional FM. Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama meriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, betul, National FM sentiasa di hati. Dah pun 1.12 minit pagi ketika ini, yang mana masih belum boleh tidur lagi, boleh terus bersama saya ketika ini dalam Geng Burung Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan di ruangan Facebook National FM sentiasa di hati. Kita ada Iza KBE katanya, Assalamualaikum DJ Z, Waalaikumsalam, Happy Konti National GBH. Ada Kaita Chot dari Ipoh hadir juga, katanya selamat tengah malam semua, moh dengarkan radio National FM sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga Remy Rahim dari katanya maaf tanya kenapa dalam channel MyTV National FM dah tak ada. Ada channel 701 dekat MyTV, dekat Astro 869. Sekarang ni ada. Dan juga kepada Nordiana Nordin juga, terima kasih. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua sahabat, sahabat Geng Borong Hantu. Terus layan GBH sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan juga ada Princess Sue katanya, selamat pagi, Happy Konti menerusi segmen National GBH 12 hingga 6. Ada pelbagai lagu serta info yang menarik. Betul, untuk jam ini saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih santai, lebih menyentuh perasaan. Mungkin ada yang mengimbau kenangan dan juga sebagainya. Dan ada juga ucapan dari Aniza Amin katanya, Assalamualaikum, selamat malam, bertuah juga buat DJ Easy. Terima kasih, sentiasa di hati untuk info, berita serta lagu best pelbagai rentak hingga ke Raudah 5.15 pagi nanti. Janganlah tunggu sampai Raudah, kalau boleh tunggulah sampai pukul 6 pagi, sampai saya habis bersiaran nanti. Dan kepada Abang JJ Gemas juga, turut hadir lapor diri malam ini, jom layan GBA sampai jam 6 pagi tadi di National FM. Terima kasih. Ada Nenek Ani, ada Jiwei Chin juga, katanya nak dengar lagu Steven pasal ibu, tajuk diberi aku kesempatan untuk semua dengar National FM Geng Burung Hantu dan kawan saya yang terkenal dengan terhutang budi dan dihormati sekalian. Terima kasih, mantap. Itu ucapan dari Jiawei Chin juga. Ada juga Naida Wahida, ada Tantari Masmira, Rajzazrina juga, katanya Assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas, semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Dan sambil-sambil itu juga, sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan teman berteman sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terus jangan mengantuk, okay? Kita layan lagu-lagu yang terbaik di National FM.

sebuah lagu dari Aziz dengan Untukmu Ibu. Dah pun pukul 1.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang kita kini bersama dengan saya di TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ni berkenaan dengan bantuan sumbangan tunai rahmah STR ataupun sumbangan asas rahmah SARA. Ini berita baik untuk rakyat Malaysia. Tahun 2026 telah pun menyaksikan peruntukan sebanyak 15 bilion telah pun disediakan untuk STR dan juga SARA ini. Dan menariknya, lebih 85 juta penerima bakal memanfaatkan daripada inisiatif bantuan ini yang merupakan antara usaha terbesar kerajaan lah untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Jadi untuk STR fasa 3 ni, jadi seramai 5.3 juta rakyat Malaysia akan menerima bayaran secara berperingkat. Dah pun melalui akaun anda pada 15 Ogos 2026 dengan peruntukan sebanyak 1.2 bilion dan jumlah penerima juga meningkat sehingga 300,000 orang berbanding awal tahun lalu. Dan kalau kata kita lihat secara keseluruhannya juga, pembayaran STR ini bagi 3 fasa sepanjang 2026 ni sudah pun mencecah 3.6 juta. Jadi kepada anda yang menunggu bayaran STR fasa 3, jangan lupa semak status masing-masing. Bantuan yang disalurkan ini harapkan dapat sikit sebanyak membantu menguruskan keperluan harian dan juga kos sara hidup. Dah bolehlah cek dalam akaun masing-masing ya. Bermula 15 Ogos lalu telah pun disalurkan secara berperingkat ke dalam akaun anda. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita di jam yang kedua ini. Nak dengar lagu ini dari Yukis dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: National FM sentiasa di hati. 2:11 minit pagi ketika ini. Harap semuanya masih lagi segar, masih lagi bertenaga untuk kita sama-sama mendengarkan Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan, terima kasih. Antaranya kepada Raz Zarina, katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Semoga ceria dan sihat selalu bersama National FM sentiasa di hati. Ada juga Daat Reid dari Sabah juga hadir. Terima kasih. Ada Muhammad Yusof, selamat malam, semoga sihat selalu, selamat bertugas. Terima kasih. Ada juga Jamal Aloha juga dari Batu Ed hadir malam ini. Terima kasih. Ada Ramlah Din, katanya selamat pagi DJ Izzy, selamat bersiaran, semua lagu best-best terbaik. Terima kasih. Ada UPS juga dari Terengganu, ada Abang Razak Balangi kita, didoakan semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada sahabat pendengar setia National FM dan Geng Borong Hantu semua, salam sejahtera dan salam ceria selalu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, katanya selamat tengah malam DJ Izzy, terima kasih, serta selamat buat semua pendengar-pendengar. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga hadir lagi malam ini dengan ucapannya selamat bertugas hingga 6 pagi. Yang terbaik layan nasional GBH, tolong putarkan lagu Berhembus Angin Malam. InsyaAllah, insyaAllah kalau ada dalam senarai playlist saya nanti, insyaAllah saya akan putarkan. Okey, Hafiz Nur Syazaf juga baru perasan lencana peminat National FM saya dah hilang selamat 2 tahun stiker. Oh ya ke? Yang ni saya pun tak tahu macam mana nak atasi masalah ni. Okey, ada juga Nani Ani, selamat tengah malam, malam-malam macam ni. Ada yang dah bersetimut, ada yang masih setia melepak sambil layan lagu. Yang penting jangan lupa jaga kesihatan dan rehat bila mata dah mula layu. Ni ada pantun ke apa ni? Bulan mengambang di balik awan, layan lagu sampai terlupa waktu berjalan. Amboi, National FM sentiasa terbaik di hati. Taman GBS sampai pagi dari Kuala Kurau Pera. Ada juga ada Ingila Enriquez, macam biasa hadir berteman kali ni dari Singapura pula. Semoga esok bahagia menanti pagi, dipermudahkan segala urusan harian, dipermudahkan rezeki selalu, amin. Layan je lagu dan info-info yang terbaik. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami ketika ini yang nak berbual, kita nak berteman-berteman di udara. Boleh terus juga ke TikTok National FM sentiasa di hati. Kita sambil berbual, kita berkongsi cerita untuk hari ini. Okey, hiburan kita nak teruskan lagi. Ini dia dari Slam dengan Manisnya Rindu. National FM sentiasa di hati.

Ha, itu dia lagu dari Super Junior dengan Sorry Sorry. Dah pun pukul 2.28 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang tak boleh nak tidur pagi-pagi ni, tak tahu nak buat apa sambil dengar Radio Nasional FM, mungkin nak saksikan juga ini siaran langsung hoki Piala Dunia antara Belgium dan juga pasukan negara kita Speedy Tigers Malaysia. Sebentar saja lagi jam 2.30 minit pagi di saluran Sukan Astro 806 dan juga di MyTV channel 111. Jadi selain daripada itu juga, anda boleh terus saksikan secara penstriman langsung di RTM Click, di rtm.gov.my. Jom kita sama-sama beri sokongan kepada pasukan Speedy Tigers untuk kita mengejutkan pasukan yang berada di ranking nombor 1 dunia. Okey, sama-sama itu juga kepada anda yang meminati foto lah, suka ambil gambar apa semua, jom singgah beramai-ramai ke Reruai Jabatan Penerangan Malaysia sempena Kuala Lumpur Photography Festival 2026, dan anda boleh hayati koleksi foto-foto bersejarah yang merakam perjalanan negara, detik-detik penting kemerdekaan, sambutan hari kebangsaan, dan juga wajah-wajah semangat rakyat Malaysia dari dulu hingga kini. Dan setiap foto ni bukan sekadar gambar, tapi ia juga adalah sejarah dan juga memori negara. Jadi anda boleh saksikan kembali sejarah Malaysia melalui lensa. Di mana lokasinya? Di Gateway Mall Kuala Lumpur, dekat je dengan RTM ni, di Bangsa South lah. Di pada 21 hingga 23 Ogos 2026, masuk adalah percuma. Jadi lensa merdeka denyut nadi bangsa, dari sebuah rakaman lahirlah sebuah sejarah. Kepada anda yang minat fotografi, boleh sama-sama hadir, percuma je kan. Okey, kita nak teruskan lagi di jam yang ketiga pada ketika ini dengan lagu Sebab Seman dari Akar Biar Betul. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Terima kasih kepada orang-orang Ipoh yang dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Terima kasih juga. Ada juga sahabat-sahabat dari Sabah dan juga Sarawak yang ketika ini masih lagi layan Nasional FM, terutamanya geng Burung Hantu. Terima kasih juga kepada anda dan kepada mungkin ketika ini juga ramai abang-abang lori kita, abang-abang bas kita yang sedang berada di jalanan, mungkin ada hantar barang, bawa penumpang dan juga sebagainya. Sentiasalah memandu dengan berhati-hati. Yalah, kadang-kadang kita rasa malam ni jalan tu sunyi, tapi sebenarnya tanpa diduga boleh berlaku kemalangan juga. Jadi kalau rasa mata tu dah mula kuyu, dah mula mengantuk, berhentilah sekejap. R&R ada banyak, boleh berhenti minum kopi ke apa sebagainya untuk kita kembali segar. Yang tengah berada di rumah, mungkin ada pun yang dah tidur, tengah berdengkur pun, orang sebelah berdengkur ni kan, saya nak sembang-sembang sikit lah, nak kongsi sikit lah berkenaan dengan berdengkur ni. Dia sebenarnya apabila kita berdengkur ni adalah biasa ataupun dia merupakan tanda akan berlakunya sesuatu perkara. Kalau di rumah ada yang berdengkur kuat ni, mesti dah biasa dengarkan. Kadang-kadang sampai jadi bahan usikan pasangan, tengah tidur ke, tengah apa, bunyi macam serombong kapal juga sebagainya kan. Tapi sebenarnya tak semua dengkuran yang kita boleh anggap tu perkara biasa. Kalau dengkur yang kuat hampir setiap malam, kemudian tiba-tiba senyap dan kemudian sambung semula dengan bunyi macam tercungap ataupun tersedak, ini mungkin antara petanda sleep apnea, iaitu gangguan pernafasan ketika tidur. Dan lebih menarik lagi, orang yang mengalaminya sendiri pun dia mungkin tak sedar. Yang perasan biasanya orang yang dekat sebelah tu lah. Jadi kalau anda selalu bangun dari tidur tapi masih rasa penat, mengantuk, terutamanya pada waktu siang, sakit kepala apabila waktu pagi, pasangan pula tegur, nafas macam terhenti ketika tidur, ini dan mungkin dah masa anda perlu ambil serius lah tentang perkara ni. Jadi kalau malam ni ada yang berdengkur sebelah anda, jangan teruslah kita nak marah dia kan, tutup telinga je cukup lah. Sebab kadang-kadang bunyi dengkur itu bukan sekadar bunyi tidur, tapi mungkin cara badan kita untuk beri signal bahawa ada sesuatu yang perlu kita ambil perhatian. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat juga di TikTok ketika ini. Anissa Muhammad dah bangun tidur awal, bangun semula, ada hadir juga tadi, ada rakan-rakan saya Lavender Girl, Ita Chot, dan juga tadi Sony Wong juga ada. Terima kasih kerana terus teman saya ketika ini di TikTok Live Nasional FM. Sentiasa di hati. Jom kita dengar lagu ini dari Irwan Shah, Pencinta Wanita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pengemudi jalan raya tidak kenal mangsa, terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.
0: Nasional,

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: 3.13 minit pagi ketika ini kita dah pun masuk di jam yang keempat. Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. Saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kepada yang ketika ini sedang memandu, macam biasalah kena berhati-hatilah di jalan raya. Jangan terlalu kita orang kata mengejarkan masa. Pandu dengan tenang je. Walaupun jalan tu kosong malam-malam ni, janganlah anggap jalan tu sebagai trek lumba pula. Sentiasa pastikan keselamatan jadi keutamaan. Kalau perjalanan tu rasanya masih lagi jauh, biarkan kami ataupun saya teman anda malam ni. Yang baru saja pulang daripada pekerja, selamat sampai di rumah. Mungkin hari ni juga panjang, hari ni yang sangat meletihkan. Jadi malam ni lah masa untuk berehat, lepaskan segala tekanan dan nikmatilah sedikit ruang untuk diri anda sendiri. Dan buat yang masih bekerja ketika ini, ada tengah menjalankan tugas tengah malam ni, ataupun mungkin sedang menyiapkan tugasan yang masih lagi belum selesai, saya sebenarnya kirimkan semangatlah buat anda juga. Terima kasih kerana terus bertahan dan menjalankan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tak lupa juga buat yang sedang berada di rumah bersama dengan keluarga, semoga malam ini dipenuhi dengan ketenangan dan juga kebahagiaan. Manakala yang mungkin sedang bersendirian malam ini, ingat anda tidak benar-benar keseorangan lah, kerana saya setiasanya ada untuk menemani anda. Jadi di mana saja anda berada malam ini, terima kasih kerana terus memilih untuk bersama dengan kami di Nasional FM. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Saya nak menyapa sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada juga Hafi Hani Frani, tadi katanya baru hantar pesakit dari Kulim ke Sungai Petani. Ada juga Wani Wawani dengarkan kami ketika ini. Selain itu juga ada Kak Firah juga. Ada lagi selain pada Kak Fira, kita ada sahabat-sahabat kita ramai yang masuk tadi. Ada Bunga Kebangsaan, ya Abang Khalifa, kita ada Mail, selain daripada tu kita ada Reza, ramai-ramai yang ketika ini sedang bersama dengan saya. Terima kasih yang mana tak boleh tidur, tak apa, saya temankan anda malam ini, pagi ni ya. Okey, lagu seterusnya ini lagu yang memangnya ramai, mungkin ramai juga yang tahu, lagu dari Leila dengan Bidadari. Jadi terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Okey, Olan dengan Cinta Bandar Tasik Selatan baru saja menghiburkan anda sebentar tadi 3.31 minit pagi ketika ini. Dan untuk perkembangan terkini Piala Dunia Hoki, pertemuan antara Malaysia dan juga Belgium. Malaysia kini ketinggalan 0-2 sekarang perlawanan telah pun memasuki di masih lagi di separuh masa yang pertama. Jadi terus kalau anda nak terus mengikuti perkembangan perlawanan ini, anda boleh ikuti saluran rtmclick.gov.my ataupun terus ke saluran Sukan RTM. Okey, dan sambil itu juga kepada anda yang ketika ini sedang memandu, berhati-hati di jalan raya. Dan kepada khususnya kepada abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas yang ketika ini berada di jalan raya, semoga anda terus selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, nak terus lagi dengar perkembangan lagu-lagu yang terkini, anda terus bersama dengan kami di Nasional FM. Ini dia lagu dari 17 dengan Jaga Selalu Hatimu.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Ya, masih lagi bertemankan Izzy ketika ini dah pun 4.17 minit pagi. Ramai juga dalam kalangan anda yang sedang sibuk di dapur menyediakan sarapan untuk keluarga. Mungkin ada juga yang sedang mengemas barang-barang nak dibawa berniaga, menyusun makanan, menyiapkan kuih-muih. Mungkin ada juga yang tengah bancuh air tu, atau mungkin juga yang sedang memunggah barang-barang untuk bawa di ke gerai ataupun ke pasar lah. Mungkin ada juga yang dah pun ketika ini dah mula berada di jalan raya nak mencari rezeki di awal pagi kan. Mata tu memanglah kalau kata waktu-waktu macam ni memanglah masih lagi mengantuk. Badan pun mungkin belum betul-betul segar lagi. Tapi sebenarnya tanggungjawab usaha untuk membuatkan untuk keluarga itulah yang sentiasa membuatkan kita terus melangkah. Jadi buat anda semua yang sedang bekerja pada ketika ini, kadang-kadang orang lain tengah tidur, setiap usaha anda itu pastinya ada nilai. Jadi setiap peluh yang keluar tu, setiap penat yang kita rasai, semuanya adalah sebahagian daripada perjuangan kita dalam mencari rezeki yang halal. Jadi pagi ni jangan lupa juga sarapan, minum air secukupnya. Kalau kita tengok cuaca di luar, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey kan. Dan jaga juga keselamatan anda ketika bekerja ataupun memandu. Dan memandu ketika ini, abang-abang lori kita, pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita yang mana bekerja pada waktu ini di jalan raya, sentiasalah awas jarak kenderaan anda, awasi jarak kenderaan anda, sentiasa patuhi had laju. Jangan jadikan jalan raya ini

ini, semoga dipermudahkan urusan, dilancarkan perjalanan dan dimurahkan rezeki untuk hari ini. Jadi teruskan bersama dengan kami, biar pagi yang sunyi ini saya teman anda dengan lagu-lagu yang dan juga suara yang sentiasa ada untuk anda. Okey, kita nak teruskan lagu. Ini dia sebuah persembahan dari Kumar Sanu dengan Aishkash Hey Home. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi sebuah persembahan dari Anita Sarawak dengan Akhirnya Kini Pasti, membawa kita ke pukul 4.32 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun di awal-awal pagi ni. Okay? Saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada Iman Akasha katanya, Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Z. Waalaikumsalam, semoga sihat walafiat, senyum selalu dengan ucapan Nasional FM Station, pilihan terbaik, mekal unggul di mana saja bersiaran jua, dan buat Izzy berhati-hati semasa balik nanti. Wassalam. InsyaAllah, insyaAllah. Ada juga Razak Balangi katanya, di tengah pagi kami sini nak minta lagu dari kumpulan UK, Bila Diri Disayangi. Okey, ada juga Muhammad Azhar Arun katanya, Assalamualaikum, dari Kulim hadir, selamat bertugas di Nasional GBH. Untuk pendengar setia Nasional FM Sentiasa Di Hati, terus layan dan berhibur dengan lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Muhammad Muhaimin juga ada mendengarkan kami ketika ini. Ada Janet Zai juga dengan ucapan, semoga hari ini sihat-sihat hendaknya dan mencerahkan harimu, on jom layan lagu-lagu best sehingga jam 6 pagi. Ada juga Syah Syaz, terima kasih. Ada juga Lina Roslinda Nikmas juga turut mendengarkan kami dari Kota Baru ketika ini dengan ucapan, semoga happy bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati. Selain itu juga ada Ebliana Rosliana Lia, salam syukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkulu Baru di Saratok, Sarawak. Terima kasih. Lambaian malam suatu bermimpi borong hantu menjadi amalan baik. Selamat bertugas lagi Abah DJ Easy. Layan GBH muncul bersua mujara. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini, yang mana saya tak sempat balas nanti, bacakan nanti saya akan balas. Okay? Dan ketika ini juga kita nak teruskan lagi persembahan dengan ini dia dari Datuk M. Daud Kilau dengan lagunya Joget Pujang Telajak. Teruskan bersama Nasional FM Sentiasa Di Hati.

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Ha, itu dia dari Datuk Sudirman dengan Nabila Hati dah terpikat. Dah 44 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bersama saya, Izzy. Saya teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti dalam Geng Burung Hantu. Berkenaan dengan lagu tadi, pernah tak tiba-tiba ada seorang yang membuatkan hati kita ni rasa lain macam? Jadi tak perlu nak buat sesuatu yang luar biasa pun kan. Cukup dengan senyuman, cara bercakap, perhatian kecil, kadang-kadang tu mungkin sekadar satu pandangan membuatkan kita terfikir sampai ke malam. Itulah bila hati dah mula terpikat kan. Kadang-kadang kita sendiri tak sedar bila perasaan tu bermula. Mula-mula memanglah rasa macam biasa. Lama-lama tunggu, mungkin ada panggilan, WhatsApp dan juga sebagainya. Tanpa sedar, nama dia pula yang selalu bermain dalam fikiran. Jadi kalau anda sedang dengar radio pagi ni dan ada seseorang yang sedang membuatkan anda hati anda tu berdebar-debar, jangan risau, anda bukan seorang. Mungkin hari ni memang hari untuk anda akui yang anda dah mula terpikat. Apapun ceritanya, semoga rasa yang hadir itu membawa bahagia. Dan kalau perasaan tu belum lagi terbalas, jangan kecewalah. Kadang-kadang hati terpikat ni bukan semestinya untuk memiliki, tetapi untuk mengajar kita bahawa hati ni masih belum mampu untuk merasakan sesuatu yang indah. Okey, selamat pagi kepada anda yang sedang jatuh hati, yang sedang menyimpan rasa dan juga yang dalam-dalam diam sedang menunggu seseorang berkata untuk menerima mungkin rasa cinta itu sendiri. Okey, selamat pagi juga kepada sahabat-sahabat, ibu-ibu kita yang dah pun bangun, mungkin nak siapkan sarapan untuk anak-anak pergi ke sekolah. Mungkin ada juga yang dah pun keluar rumah awal-awal pagi ini kan, untuk pergi mencari rezeki dan juga sebagainya. Saya doakan semoga perjalanan anda selamat, dipermudahkan, dan semoga rezeki yang anda akan terima pada hari ini diberi keberkatan. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Ini dia lagu dari Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Aura Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Maida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa.

saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: 5.8 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang dah pun bangun awal-awal pagi ni, mungkin nak sediakan sarapan, nak mempersiapkan persekolahan anak-anak, dan mungkin ada yang dah pun keluar mencari rezeki. Semoga urusan anda hari ini dipermudahkan. Hari ini 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri, dan saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat di TikTok ketika ini yang teman saya daripada tengah malam tadi. Kita ada Wani, ada Nick Azhar, ada juga sahabat-sahabat kita dari Nur Aini 86, juga ada Kak Rosita Bakar, dan juga Rose juga ada, Nick Riz juga, sambil-sambil itu juga ada lagi Mawar juga turut menemani saya, AB Hashim, Ainul Jaafar. Terima kasih banyak-banyak atas kesediaan anda bersama dengan saya untuk pada pagi ini. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti raudah tepat jam 5.15 minit pagi, dan selepas itu anda akan kembali semula bersama pilihan lagu-lagu yang menarik di Nasional FM sentiasa di hati. Namun kita dengar dulu, ini lagu dari Mirwana dan juga JJ, Aku Tanpa Cintamu. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.
3: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka.
4: Orang-orang boleh!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi dalam raudhah di National FM ni, kita tambah satu doa lagi. Sebab ada yang sedang memandu, nak minta selamat sampai ke rumah. Ada yang berada di rumah, tak nak bencana. Mari sama-sama kita baca dengan saya doa yang dia ajar oleh Nabi. Kata Nabi, barang siapa membacanya 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang, maka Allah akan lindungnya daripada sebarang mudarat, daripada nak menyentuh dan menghinggap pada tubuhnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Dan insyaAllah kita harap doa itu betul-betul menjadi pendinding kepada kita, seperti yang diajarkan kepada kita oleh Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, kita sambung lagi perbincangan kita, sebab kita dah tahu bahawa semua kita nak syurga. Bahkan kalau kita teliti balik, ya, syurga ni sebenarnya impian semua orang di planet bumi ni. Semua bahasa dia ada nama syurga tu. Maknanya semua orang nak masuk syurga. Tak ada siapa yang tak nak masuk syurga, ya. Tetapi persoalannya adalah, nak masuk tu dia bukan boleh check in on the spot. Dia kena booking sekarang. Saya sangat tersentuh dengan sebuah kisah, ya, yang pada saya berulang kali bila saya ingat balik, saya lelehkan air mata. Saya rasa menangis bila dengar. Saya dengan rakan saya temu dengan seorang doktor. Kami jumpa di sebuah restoran, dan kemudian kami pilih satu tempat yang agak selesa di sebuah restoran tersebut. Doktor wanita ni, dia ada dua orang anak perempuan yang disorder, satu chronic disorder yang menyebabkan anak dia tetap kadang-kadang menggelupur, kadang-kadang menangis, menjerit, tantrum, ya. Dan saya sebenarnya sepanjang pertemuan itu, ya, kami, maksudnya kami beberapa orang dalam pertemuan tersebut, sebenarnya merasai, ya Allah, dalam hatinya respectnya lah kepada beliau, kerana wajahnya, ya, hadapan dengan masalah anak tadi dengan begitu tenang. Tak ada pun nak tunjuk muka macam kita lah kalau ada masalah sikit, mudah sangat berdecit-decit, ya, kadang-kadang mengeluh, ya. Tapi dia tenang je. Anaknya tantrum, katalah berbaring, dia angkat perlahan-lahan, dia sebut perkataan-perkataan baik, ya. Benda ni macam drama depan mata saya. Jadi saya cuba tanya pada dia, daripada mana tenaga sampai dia boleh handle semua masalah dengan begitu tenang? Lebih tenang daripada orang yang mungkin anaknya, ya, kita kata baik-baik, ya, kadang tak ada masalah, ya. Selalu kita kata lah, syurga tu jauh lagi lah, ya. Kalau budak muda kata, bro, jauh lagi syurga tu, kan. Dalam kerjayanya sebagai seorang doktor, dia ada satu prinsip hidup, ya. Apa prinsip hidup dia kata? Prinsip hidup saya adalah, kalau kita nak sesuatu benda, kita rancang dengan penuh kesungguhan, kita amal, kita akan dapat, confirm dapat, dia kata. Dengan sebab itu, dia berjaya menghabiskan pengajian dia dalam bidang kedoktoran dan cemerlang. Kemudian dia kata, bila dia dah mula bekerja, dia plan untuk berumah tangga. Ha, ini cerita, ya. Jadi dia berkenan kat seorang lelaki ni lah. Maka dira pun plan, dia kata. Dia berdoa, tak kira lah, berdoa pun berdoa lah, rancang-rancang lah. Dan akhirnya, Allah jodohkan dia bertemu dengan seorang pilot. Ha, macam cerita drama pula. Tapi bukan drama ni, betul ni. Dia kahwin dengan seorang pilot yang bila saya tengok gambar pilot tersebut, memang handsome lah. Segak orangnya, ya, dengan kerjayanya. Kita boleh bayang sekarang, ya. Doktor, ya, maafkan saya, doktor yang cantik, ya. Kemudian pilot yang handsome, bergabung mereka. Jadi dia kata apa dia? Kami pun merancang pula untuk mendapatkan

akan mengandung. Kemudian dalam kandungan dia, doktor dia tahulah macam mana nak jaga kandungan, bagaimana nak bagi sihat kandungan. Semuanya digunakan macam perancangan. Prinsip dia tadi, nak sesuatu benda, fokus, target, rancang, usaha bersungguh-sungguh, confirm dapat. Dan dia dapat betul. Ya. Dengan yang dikasih sekalian, dia melahirkan seorang anak yang memang comel, seorang anak yang sangat cantik. Allah anugerahkan baby ni. Dia tak tahu nak cakap syukur macam mana pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas 3 tahun, tiba-tiba dia dapati ada kelainan pada anak ni. Dia tengok anak ni tak macam anak orang lain. Dia doktor, dia tahu. Tapi dia cuba denial. Ya? Dia denial. Dan akhirnya banyak petanda-petanda, dia pun bawa jumpa kepada kawan dia, juga doktor pakar, kanak-kanak. Dan dia sangat terkejut kerana rupanya anak dia disahkan untuk penyakit yang kita sebutkan tadilah. Maknanya ada beberapa kondisi disorder berlaku pada dia yang sifatnya kronik. Pendengar yang saya kasih sekalian, dia kata apa dia? Dia meratap pada ketika itu. Dia menangis pada ketika itu. Dan dia cakap pada Allah, ya, aku dah plan, aku dah rancang, tetapi bukan ini yang aku nak. Dia cakap apa dia? Bukan anak ni yang aku nak. Bukan ini wahai Tuhan, aku tak welcome dia ya, dalam my life, dia kata. Dan dia menyesal dan dia jadi murung pada masa tu. Dan dia mula tak pergi kerja dah. Dia murung sangat-sangat. Dia malu nak mengaku pada orang, ni anak dia ya, anak dia yang kemudian nak makan, nak urus diri tak boleh, nak makan tak boleh, nak bercakap tak boleh, yang tahu hanya tantrum, berbaring, menangis dan segala macam. Akhirnya dia kata apa dia? Untuk solve the problem, rumah besar dia tu, di belakang rumah dia buat satu rumah. Dan anak dia ni diletak kat belakang rumah. Dan anak ini dibesarkan oleh orang gaji dia yang diminta jaga semua sekali. Kalau dia jumpa orang, dia tak mengaku yang dia ada anak. Nak cerita ni. Kemudian, it's okay sebab boleh plan lagi. Maka dia plan dengan suami dia. Kali ini kita kena buat, kena make sure dia anak kita tu memang betul-betul yang memang cantik, bijak, baik, segala macam. Ya? Akhirnya, dia juga mengandung. Kemudian, melahirkan. Lahirlah juga anak yang comel. Dan pada ketika itu, dia membesarkan anak ni dengan penuh bangga. Tetapi sampai 3 tahun, ciri yang ada pada kakak dia berlaku pada adik dia. Dan pada saat itulah dia kata apa dia? Dia menyesal. Dan sekarang dihantar anak dekat belakang. Sekarang ada 2 orang anak yang dia tak pernah tengok, dia kata. Tetapi diberi ke segala ke perbelanjaan supaya anak tu membesar. Tetapi yang penting tak kacau apa yang dia lalui dalam kehidupan dia. Saya nak ringkaslah saja sebab panjang cerita ni pula nampaknya. Pada ketika itu, kebetulan nak jadi hidayah Allah. Dia singgah di satu surau. Dia dengar satu kuliah. Ustaz tu cakap simple je. Ustaz tu sebut apa dia? Tuan-tuan, ingat syurga itu nun di sana. Tetapi anak kuncinya di sini, di dunia. Dia kata sepatah perkataan itu menyebabkan dia yang kebetulan solat di situ, terus balik masuk dalam kereta. Dia kata dia start kereta dia. Dia tak boleh nak memandu, tetapi dia menangis semahu-mahunya, dia kata. Dia menangis dan dia berulang, ya Allah, syurga itu di sana, syurga itu di sana. Tetapi anak kuncinya di sini. Kalau di sini aku patah-patahkan anak kunci aku, macam mana aku nak masuk syurga di sana? Dia menangis, semua yang dikasih sekalian. Dia kata apa, dia terus bawa kereta dia, masuk balik, dia pergi ke kawasan rumah dia. Dan kemudian dia keluar daripada pintu, dia berlari terus ke belakang rumah. Dia buka pintu rumah buat kali pertama setelah 3 tahun. Dan 2 orang tu tak tahu yang dia adalah ibu kepada mereka. Terpinga-pinga mereka. Dalam keadaan terpinga itulah si ibu berlari. Dia peluk anak dia sambil berkata, inilah anak kunci mama untuk syurga Allah. Inilah anak kunci mama yang mama patah-patahkan selama ini. Dia menangis semahu, dia dukung anak tersebut. Dia bawa balik, dia mandikan. Dan itulah ratib yang dia sentiasa sebut pada diri dia. Bila dia tengok suami dia, dia kata apa dia, inilah anak kunci syurga aku. Aku kena jaga suamiku dengan sebaik mungkin. Anak inilah adalah merupakan anak kunci aku. Maka inilah yang akan boleh membawa aku nanti bila aku nak masuk ke dalam syurga. Dan dia melihat semua benda ini adalah seperti anak kunci. Yang kalau anda patahkan anak kunci tersebut, dan nanti ketika pulang ke hari akhirat, syurga mana yang boleh kita masuk dengan anak kunci yang patah dan kita patah-patahkan tersebut. Saya sangat tersentak mendengar kisah ini. Membentuk dia seorang yang tenang. Ya, sebab bila iman itu melihat syurga dan diamalkan dengan amal dan pahalanya menjadi banyak, maka pada ketika itu rupanya membentuk ketenangan yang luar biasa. Yang kita semua impikan selama ini sebab kita kerja, kita penat. Kita urus rumah tangga, kita penat. Sebab kita tak nampak matlamat akhir dan kuncinya di sini. Gabungan pahala yang merupakan anak kunci dan syurga hakiki tersebut yang perlu kita depankan dan temukan, insya Allah itulah dia yang disebut sebagai

pahala tebusan syurga. Semoga kita semua dapat ke sana. Kita jumpa lagi insya-Allah. Perbincangan kita masih belum habis di raudhah ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu

0: Baik, kembali semula bersama Izi. Dah pun 5.33 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada pagi ini. Dan sebentar tadi anda telah pun ikuti raudah yang telah bertajuk Pahala Tebusan Syurga bahagian ketiga yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli Zali dan diterbitkan oleh sahabat Wahidah Muhammad Yaakob. Baik, dan selepas ini anda akan ikuti Nidaul Islam juga dengan tajuknya Hidup Bukan Sekadar Scroll. Dan kepada anda mungkin yang dah pun bangun awal subuh ketika ini, mungkin ada yang sedang bersiap untuk ke tempat kerja, yang sedang menyediakan sarapan untuk keluarga, mungkin ada juga yang nak memulakan membuka kedai, memulakan perjalanan untuk mencari rezeki, atau mungkin baru saja untuk bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh sebentar saja lagi. Apapun rutin anda pagi ini, semoga semuanya dipermudahkan. Awal pagi ni adalah permulaan yang baru, waktu untuk kita susun kembali semangat dan juga menetapkan niat dan juga memulakan hari dengan fikiran yang lebih positif. Jadi jangan risau kalau pagi ni mata tu masih lagi rasa mengantuk. Saya akan temani anda dengan lagu-lagu, pilihan info-informasi yang terkini serta pelbagai kisah inspirasi untuk tatapan anda. Terima kasih kerana terus memulakan hari anda bersama Nasional FM. Teruskan bersama kami selepas ini.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan, illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jari kita ni laju scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong kan. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Aktif 610 #rancakberbisa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya dapat lagi kita bersua, dapat lagi kita bersama pagi ini di Kedah FM Basra Harmoni.
5: Ya, betul. Saya BZZ Bas Basira Baharum.
4: Dan juga saya Nazirimat Nasir. Pagi ini kami berdua bersiaran bersama dengan anda dan bersama dengan rakan memberikan siaran terbaik pagi ini, Bas.
5: Kita bersama dengan Syukri Ismail dan juga Khairuddin Razak.
4: Maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini 6.3 minit pagi sebentar tadi untuk zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
5: 20 Ogos
4: minta maaf.
5: 2026.
4: Ya, 20 Ogos. Ha.
5: Kadang hidup ni seperti gula pasiak, Ibas.
4: Gula pasiak, jangan makan sangat gula, bahaya.
5: Dia gula perang. Memberi manis pada kopi. Tapi yang dipuji, kopinya. Sedap kopi ni. Ha, kan? Lepas tu pula, jika kopinya pahit, yang disalahkan gulanya pula. Tak letak gula ke? Ha. So, fikir-fikirkanlah. Oh, ya?
4: Jadi semua gula yang salah.
5: Semua gula yang salah.
4: Jadi jalan yang terbaiknya?
5: Jalan yang terbaiknya, kurangkan manis dalam minuman.
4: Tak payah ambil gula lah. Ha, kurangkan manis. Kan ni cut sugar. Macam nak buat tu. Tengoklah ni slim yang badan kan. Alhamdulillah. Taklah ni sangat. Okey, baik untuk anda. Tak apa, Khairuddin Razak pun sihat belaka hari ni bersama dengan Syukri Ismail. Yang belum menunaikan solat fardu subuh,
5: silakan. Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda semua. Pendengar setia Kedah FM, di atas 10.
4: #rancakberbisa.

Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga lidah, tidak pernah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kasar. Bahkan dalam berdakwah, baginda menasihati dengan kata-kata hikmah dan lemah lembut. Jom kita contohi akhlak baginda Nabi. Berselawat tanda cinta mengenang Rasul sepanjang masa. Ayo semarakkan Maulidur Rasul bersama kami di Kedah FM.

0: Kini kita berada di bulan Rabi'ul Awal, di mana bulan Rabi' biasanya orang Arab gunakan perkataan Rabi' ini bagi membawa maksud hujan, yakni bulan yang membawa kesuburan. Bulan itu juga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, artinya Rasulullah membawa kesuburan kepada kita umat manusia. Pada bulan Rabi', Rasulullah lahir bermakna ia membawa kesuburan kepada kita, kesuburan keimanan kita, orang-orang yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, baik. Untuk orang ni kau tadi bas kata berkenaan gula apa? Apa cerita gula tadi?
2: Gula tadi ni.
1: Lupa ke?
2: Bukan, saja nak test. Kalau kita
1: test apa?
2: Kalau nak test ni lah tadi
1: gula. Tempat gula tadi. Okey, bab gula ni betul lah tuan-tuan dan puan.
2: Kalau gula tak ada dalam minuman, kita salahkan gula juga kan.
1: Okey.
2: Lepas tu kalau kopi tu pahit pun kita salahkan gula juga.
1: Ayak
2: tu manis pun kita salahkan gula juga. Semua gula yang salah. Sebab tu kita kata awal-awal tadi kena kurangkan gula. Cut sugar.
1: Tapi sebab gula dijadikan daripada apa?
2: Tebu apa ni? Manisalah tebu.
1: Tebu. Selain dari tebu?
2: Selain daripada tebu. Apa dia Bas?
1: Manis lah kan.
2: Lah.
1: Tebu lah. Lain mana ada. Tak ada lah. Tu semua tebu lah. Okay.
2: Yeah.
1: Bab manis ni tuan-tuan puan, ada juga yang orang kongsikan kepada kita. Untuk kita nak jaga kualiti hidup kita, kalau boleh kita elakkan gula. Tapi ada juga orang yang setengah daripada kita tak makan manis, tak minum manis,
2: tak hidup
1: lagi tak larat.
2: Dia jadi macam dengan lembek lutut ni.
1: Tak ada tenaga.
2: Pelik juga kan tu no.
1: Sebab tu lah kena ambil juga gula. Jadi orang kata apa, kalau ikutkan kita kan di bulan ni bulan kelahiran juga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, kalau kita buat ikut apa yang Nabi buat, insya-Allah tuan-tuan dan puan ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, tambahkan manis dalam senyuman, kurangkan manis dalam minuman. Apa pun kita ambil setengah-setengah sikit-sikit.
2: Dia jangan kena berpada-pada lah. Apa-apa pun kena berpada-pada.
1: Tua-tua kata nak makan manis boleh, tak ada masalah. Manis buah. Buah tak ada lah manis.
2: Tapi durian manis
1: ni
2: sungguh.
1: Oi lah ni manis sungguh. Sebab apa? Dia ada variety-variety yang baru. Tak macam dulu. Dulu
2: macam pedok tengok
1: dulu. Hoi manis. Tu kena kurang lah.
2: Kalau manis buah tu macam pedok tu apa.
1: Tapi kalau dulu-dulu kita tengok taklah sampai teratu kan. Tapi sekarang ni setelah adanya hak yang kurang sedap dijadikan sedap. Dulu mana nak ada musang king apa semua
2: tak ada kan.
1: Dulu pun tak ada. Kita makan orang kampung tu lah.
2: Ataupun durian apa yang besar tu.
1: Cini.
2: Oh, hak tu je abah tengok abah dengan mak dah beli kan. Isi tu dia besar ni. Tak penumbuk.
1: Okey, baik, pagi ni rasa-rasanya nak kurangkan gula boleh dah. Kita cuba-cuba tengok eh.
2: Ya, ya, okay. kena.
1: Jom, saya lagi ada lagi perkabaran untuk
2: lepas
1: anda
2: dia.
1: Yes, dia aktif 6:10.
2: Rancak berbisa.

0: Belum Hanida, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh saja. Tak ada yang nak aku.
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
3: Aktif dalam 10 hashtag rancak berbisa. Ada apa khabaran yang nak kongsikan, Bas?
4: Ada jugalah. Kita nak kongsi dengan anda semua mengenai dengan Harimau Malaya terus kemarau di Piala ASEAN. Kalau kita tengok hasrat skuad Harimau Malaya marah ke final Piala ASEAN buat kali pertama dalam tempoh 8 tahun berkecai selepas dikecewakan juara bertahan Vietnam 0-4 secara aggregate sebentar tadi. Terus kita tengok kan, tapi tak apalah. Kata apa, adat permainan kalah menang tu kan.
3: Okey, baik, itulah berkenaan dengan sukan yang Abas kongsikan bersama dengan kita semua. Okey, hari ini Khamis 20 Ogos 2026, insyaAllah 9.15 pagi nanti program kolaborasi strategik sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. InsyaAllah kepada anda juga, jangan lupa untuk sama-sama saksikan ya di saluran Track FM juga. Ini kita kongsikan sikit lah untuk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia nanti. Ini kabaran kepada kita juga yang mendengarkan di saluran Track FM.
4: Track FM.
3: Rakan-rakan kita juga
4: sikit-sikit mengenai Sukma Selangor.
3: Sukma Selangor, apa cerita?
4: 2026 mengenai dengan pungutan pingat.
3: Okey.
4: Buat yang sesuai.
3: Tak apa, biasa.
4: Pungutan pingat.
3: Okey.
4: Kedah naik satu anak tangga di tempat yang ke-10 dengan 9 pingat emas, 12 perak dan juga 29 gangsa menjadikan keseluruhan pingat 50 pingat.
3: Kedah.
4: Manakala Selangor masih lagi lah menjuarai kedudukan di tangga pertama dengan 31 emas, 33 perak, 23 gangsa menjadikan keseluruhan jumlah pingat 87. Diikuti Terengganu dan juga Johor.
3: Okey, Kedah tadi berapa?
4: Di tangga yang ke-10.
3: Kalau kita tengok semalam 18 Ogos kan, Kedah berada di bawah Perlis tau.
4: Bawah Perlis?
3: Haa, iaitu di tangga yang ke-11 dengan 5 pingat emas, 10 perak dan juga 18 gangsa menjadikan 33 pingat. Jadi untuk hari ni pula, Bas kata tadi ni
4: 10 di tangga yang ke-10,
3: tangga ke-10
4: dan Perlis di tangga yang ke-8.
3: Perlis dah meningkat lagi.
4: Berapa
3: pingat emas Kedah tadi?
4: Kedah tadi 9 emas, 12 perak, 29 gangsa. Menjadikan keseluruhan pingat 50 dan menjadikan Kedah kedudukan yang ke-10. Alhamdulillah.
3: Okey, itulah yang kita tengok kan. Kebanyakan kita ni Fidos ataupun Pidot yang kongsikan, banyak kongsikan kepada kita lah berkenaan dengan Sukma Selangor yang ke-22 kali ini. Okey, baik, sekejap ada lagi kabaran kepada anda.
4: Lepas
3: terus bersama dengan kami
4: di Aktif 610
3: #rancak
4: berbisa.

0: 6.10. Ya, terima kasih untuk anda yang memilih Kedah FM sebagai peneman pagi anda.
1: Okey, baik, untuk anda yang menemani kami pagi ini di 97.5 Kedah FM Serah Harmoni, Bas nak kongsikan tajuk-tajuk akhbar apa?
0: Yalah.
1: Silakan.
0: Di PJ.
1: Saling jaya.
0: Pandai. Belanjawan 2027 diharap dapat memberi perhatianlah kepada aspek accessibility bagi golongan orang kurang upaya OKU termasuk di kawasan luar bandar selain penambahbaikan Akta OKU 2008 / Akta 685. Kalau kita tengok Presiden OKU Central Datuk Ras Adibah Razi berkata persatuan itu turut berharap kerajaan mempertimbangkan pengukuhan Akta Warga Emas sebagai persediaan Malaysia ke arah negara menua menjelang 2030. Itu sedikitlah petikan akhbar untuk anda semua mengenai dengan OKU Central.
1: Okey, kalau OKU Central, ada lagi perkabaran yang kita nak kongsikan bersama dengan anda waktu ini. Okey, cerita semalam juga kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan emas 42 juta ditemukan di tapak kilang.
0: Emas
1: 42 juta, adik.
0: Ya, ya Allah.
1: Ini bukan di tempat kita ni. Ini di Belgium.
0: Oh, Belgium.
1: Terkejut juga.
0: Kilang mana nak pergi?
1: Semua pakat tanya ke kilang mana? Kilang mana?
0: Kalau banyak tu di Kulim. Di Singa Petani.
1: Ya.
0: Banyaklah kilang kan.
1: Di Shahalam.
0: Shahalam.
1: Kan, Johor, semua tu. Tempat-tempat kilang yang banyak tu. Tapi ini sebenarnya di Belgium. 8 pekerja binaan menemukan shilling dan juga jongkong emas bernilai 9 juta euro, kira-kira 42.3 juta di Belgium pada Selasa minggu lalu. Tu dia.
0: Banyak sungguh emas noh.
1: Banyak-banyak banyak.
0: Berapa kilo petan tu?
1: Depa pi cerita noh. Ada korek-korek tu kan. Depa ni bagus lah depa ni kan.
0: Pi cerita noh.
1: Pi cerita. Jadi ketua polis di kawasan tersebut, Patrick Fair berkata harta karun itu terdiri daripada kira-kira 40 jongkong emas dan 4,000 shilling emas yang ditemukan tersembunyi di struktur asas sebuah kilang bir lama. Kilang minuman keras di sana lah. Dia memang gambar tu tu dia beli seketul pun jadi lah ni.
0: Dapat juta menjadilah. Bukan gaduh 40 pun 42 juta.
1: Ya. Dan juga jongkok emas tu punya icok bertarikh sekitar 1960-an.
0: Wih, lama lah tu.
1: Tahun 60-an. Wih, lama. Sebelum merdeka lagi.
0: Dah lah.
1: Dah merdeka. Lepas merdeka. Tahun 60-an.
0: Yalah.
1: Okey, tak apalah.
0: Nanti jom kita kongsi pula dengan anda semua lepas ni. Okay?
1: InsyaAllah. Jom.
0: Pula.
1: Kita nak ke Angkasa Puri Kuala Lumpur.
0: Nak pi dah.
1: Lepas tu kita jumpa lagi selepas ini. Okey?
0: Oh, ya ke? Cepat sungguh.
1: Di Aktif 6.10.
0: Mesra Harmoni.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri, perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul 6.15

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mohamad menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto mereka ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam-macam kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat, selain daripada hati SOM, kita juga ambil tindakan di bawah SSNT 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mohamad. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON97, RON95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM. Aktif 610 #RancakBerbisa.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jam kedua Ibas bersama-sama dengan anda, okey? Jangan lupa apa Ibas?
2: Jangan lupa apa?
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: Semestinya untuk anda yang masih lagi ada masa untuk waktu ni, tak kiralah di kenderaan anda. Kalau duduk di kenderaan, kita letak yang pacok tu kan.
1: Dia terbang habis.
2: Yang tu jatuh habis nanti bila kita bawa kena dengan pihak angin dan sebagainya. Mungkin gam dia tu tak kuat kan. Tapi sekarang ni dah ada magnet dah.
1: Jadi magnet tu kibar. Lempak pun lekat tu.
2: Lekat dah, kibarkan.
1: Dia macam-macam. Bas nak beli yang hak bentuk tu lah. Bunga raya.
2: Oi, lambat. Orang lain dah pasang lama dah. Ni pun dah berapa Ogos dah. Okey, baik, apa cerita Ibas?
1: Di Kuala Lumpur.
2: Kuala Lumpur.
1: Kalau kita tengok Malaysia kini menuju ke arah status negara tua tau. Apabila peningkatan jumlah warga emas dijangka terus berlaku dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Tu dia berkata negara Malaysia ni akan menua menjelang tahun 2030.
2: Okay.
1: Dan juga pakar sosial juga ketua pegawai eksekutif MQA Dato' Profesor Dr. Muhammad Shatta Sabram kata menjelang 2030 dianggarkan lebih 40% penduduk Malaysia akan berusia lebih 60 tahun. Sekaligus menunjukkan negara perlu bersedia dari sekarang bagi memastikan kebajikan warga emas terpelihara.
2: Yes. Okey, baik.
1: Tu sikit lah. Yang lebih-lebih tu anda kena baca di dada-dada akhbar lah.
2: Cari sendiri lah ya. Okey, baik, kita tengok.
1: Tak berapa tahun dah Ibas kan?
2: Ya.
1: Lagi 4 tahun lebih kurang macam tu.
2: Oh, tak lama dah.
1: Okey,
2: baik. Ada lagi perkabaran kepada anda pagi ni berkenaan dengan kes yang kita tengok ya. Yang itulah di media sosial berkenaan lori immigration yang merempuh 3 sekeluarga di hadapan sebuah pesara di Kuala Lumpur tersebut. Ya. Kita tengok ada juga yang muat naik berkenaan cerita tersebut. Tetapi sebenarnya apa yang disyaki, lori immigration disyaki ya, dilanggar sebelum merempuh 3 keluarga. Tapi kalau kita nampak tu pun memang adalah sebelum berlakunya kejadian tersebut jugalah dalam orang kata apa, konvoi tersebut juga. Sebenarnya itulah, kita tunggulah siasatan daripada pihak berkuasa. Dan apa yang kita nak kongsikan kepada anda juga untuk waktu ini, iaitu nahas lori immigration juga, jenazah 3 sekeluarga selamat dikemukakan dalam satu liang lahat. Sama-samalah kita doa ya untuk semua mereka dan juga ahli keluarga supaya tabah menghadapi ujian tersebut.
1: Itu dia. Okey, dah ditempatkan juga di kalangan insan-insan yang beriman. Nak sambung lagi ke?
2: Ikutlah.
1: Kan di Putrajaya. Tadi di Kuala Lumpur kan, ini di Putrajaya, hampir 1,000 jemaah hadir mengimarakan program Malaysia Berselawat yang diadakan sempena sambutan Maulid Rasul dan juga Hari Kebangsaan yang berlangsung di Kompleks Nasrul Quran. Katanya Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Zulkifli Hasan berkata majlis turut menghimpunkan para ulama dari dalam dan juga luar negara yang bertujuan merapatkan ukhuwah sesama umat Islam dari seluruh dunia.
2: Itu dia Maulid Rasul ya.
1: Dekat-dekat dah kan.
2: Ya.
1: Maknanya program-program macam ni memang banyaklah akan dilakukan insyaAllah.
2: Dan juga masjid-masjid juga banyak lah. Masjid surau insyaAllah yang akan menganjurkan Maulid Rasul berarak ya, sambil-sambil kita berselawat. Okey, baik, untuk anda juga tak pernah malu dengan kerja Abah, titis keringatnya bawa saya ke Menara Gading. Ini berkenaan cerita Muhammad Zulfitri Muhammad Johari meraihkan kejayaan pada hari konvensyen bersama ibu, iaitu Hasnawati Abdul Hamid, dan bapanya Muhammad Johari Syafi'i, kaki tangan pembersihan di kawasan R&R Gurun, Gunung Semanggul, Perak sejak 25 tahun yang lalu. Dia tak malu, dia kata, bawakan kerjaannya. Dia pun handsome budak ni kan. Dia kata dia tak malu apa yang bapak dia buat. Sengah orang bukan lah.
1: Dia sembunyi kan.
2: Kalau kita tengok cerita gambar-gambar kan, oi, tak mau lah cerita tu. Dia orang kaya, dia hebat apa semua, dia mengaji apa semua. Tapi apa, kita nak mula tu dengan bapak kita juga kan. Pak kita cari makan apa semua.
1: Tak kira lah, kita habak je lah. Pak kata raja apa kan.
2: Yes.
1: Okay. Jumlah kita nak ke Map Malaysia ni Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni.
2: InsyaAllah bersama dengan siapa pula pagi ni, sama-sama kita tunggu
1: 7.30 minit
2: di Aktif 6.10
1: #RancakBerbisa.

0: Asra Harmoni. Baik, sekali lagi.
1: Kebom.
0: Okey, baik. Sebelum kita kebom lagi untuk pagi ini kepada anda. Tadi dah kita kongsikan kepada anda cerita-cerita apa tika ni dada-dada akhbar. Sukan pun kita masuk. Tapi untuk waktu ni, Bas.
1: Okey, kita nak kongsi topik kebang pagi kita lah. Sekali lagi pukul 8.15 minit pagi. Kebom.
0: Okey. Apa tu tanya?
1: Kita nak bawakan topik dah ready. Macam itulah topik kita berbunyi.
0: Dah?
1: Kita dah ready?
2: Big boom.
1: Sekali lagi, kita dah ready?
0: Okey, sekali lagi kita cuba. Kita dah ready?
1: Kita dah ready?
2: Big boom.
1: Kebom.
0: Okey, dah ready berkenaan dengan apa cerita nanti kita sama-sama tunggulah selepas pukul 8 pagi nanti sebab kita ikuti berita tempatan Kedai FM nanti insyaAllah.
1: Sama-sama nantikan kebang pagi 8.15 minit pagi nanti bersama dengan Ibas. Yatim 910
0: Hashtag Rancak Berbisa.
1: Memandu hati-hati, okey?
0: Okey, layan lagu Sweet Charity untuk anda.
1: Tajuknya Camellia. Kedai

0: Aktif 610 Rancak Berbisa.
1: Tinjauan cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibas atau mani anda di bulan kemerdekaan ini, ha?
1: Okey, baik, kita bersama dengan rakan-rakan siaran terbaik juga di mana lagi kalau bukannya di Mad Malaysia. Bagi ni bersama dengan siapa, Ibas?
0: Ya, kita bersama-sama dengan Encik Aizat di talian. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sihat, Cik Aizat?
2: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, selamat bertugas.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik.
0: Okey, jom kita nak tahu juga keadaan cuaca hari ini. Silakan, Cik Aizat.
2: Ya, terima kasih DJ Bas dan DJ E. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi hari ini Khamis 20 Ogos 2026. Bagi keseluruhan negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang pula dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Seterusnya menjelang senja dijangkakan tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kadar angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam, manakala keadaan laut berombak kecil kesedahana setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini daripada Jabat Meteorologi Kedah. Untuk info cuaca terkini boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Aizat.
1: Okey, jadi kita dah bersama dengan Cik Aizat dan kita ketahui lah bagaimana keadaan cuaca sepanjang ini, bah.
0: Dan juga untuk anda, rancanglah aktiviti dengan sebaik yang mungkin, okey? Manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kita dah ready ke?
0: Kita dah ready? Apa dia?
1: Apa dia?
0: Tapi sebelum kita dah ready tu, boleh gak nak kongsi ke saat lagi lepas lagu ni?
1: Untuk apa tu?
0: Untuk 7 makanan yang patut dielakkan selepas umur 40 tahun ni.
1: Okey.
0: Saat lagi?
1: Sekarang.
0: Nak dengar, nak dengar ke orang Kedah?
1: Okey, jom kita
0: dan
1: dengar
0: dulu. Dan juga orang negeri lain.
1: Sebab banyak lagi ni. Okey?
0: Okey. Bahas kongsi ya?
1: Okey.
0: 7 makanan yang patut dielakkan selepas umur 40 tahun. Kan antaranya bahas sepintas lalu lah kan. 7 makanan tu antaranya minuman manis. Itu di ranking yang pertama kita kena elak-elakkan lah eh.
1: Tadi dah sebut orang
0: Sebab tu kita awal-awal tadi kita buka dengan gula tadi tu. Tu makanan-makanan yang orang kata kita patut elakkan lah. Dan juga makanan terlalu masin, daging yang diproses, makanan bergoreng terlalu kerap sangat, semua makanan goreng-goreng-goreng je kan. Juga cucuk-cucuk yang tinggi gula, makanan ultra diproses, dan juga terlalu banyak karbohidrat halus macam dengan roti dan sebagainya tu. Tu 7 makanan yang patut kita elakkan dan juga kurang-kurangkan lah. Bila siapa yang dah menjangkau usia 40-an.
1: Okey. Untuk kita semua, jom kita nak layan waktu ini. Sebelum tu juga doa untuk anda tadi, sebentar nanti. Dalam doa dimakbulkan atau tidak?
0: Ya, dalam sentuhan duha terbitan Nazri Mat Nasir.
1: Yes, insyaAllah.
0: 8 pagi berita tempatan disampaikan oleh Nazri Mat Nasir. Dan juga gebang pagi nanti. Kita dah ready ke?
1: Dah ready ke? Siapa yang dah ready? Semua dah ready ke? Ready
0: dah
1: nak
0: ready
1: pergi
0: kebun, ke?
1: Nak pergi motong, nak pergi kerja. Ready semua lah.
0: Ready. Oh. Alhamdulillah dah ready. Okey, sebab ada perancangan.
1: Yang duduk dekat boleh lah ready. Kalau duduk jauh sikit nak ready macam mana?
0: Tak ready lagi ya?
1: Mana nak sampai?
0: Duduklah kereta lagi.
1: Duduklah kereta.
0: Ready lah tu. Kena bawa kereta pun kena ready juga, Ibas.
1: Kalau dia rumah pun ready juga kan? Ni duduk ready nak mandi ni.
0: Ya.
1: Dia waktu ni pun nak mandi.
0: 7:30 baru mandi.
1: Oh, gitu tak kena. Jangan.
0: Kita kena mandi sebelum subuh kan?
1: Belum.
0: Okeylah, jom kita nak ke kebun-kebun apa?
1: Kebun-kebun apa?
0: Ha-ha.
1: Tui Karma untuk anda.
0: Tui Karma. Hujan. Macam itulah kan? Siapa boleh tiru suara dia memang hebat lah.
1: Tapi kita tengok kan kumpulan-kumpulan KOI ni apa dia? Kami?
0: Ha?
1: Orang Islam.
0: Oh, patutlah. Kedai

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.
1: Hashtag penyiaran jakim.
2: Aduh, tiba-tiba demam lah pula. Sakit kepala lagi.
3: Influenza merupakan penyakit bawaan virus influenza yang menjangkiti saluran pernafasan. Virus ini hanya menyebabkan demam dan sesama yang ringan, tetapi boleh menyebabkan jangkitan yang lebih teruk yang boleh membawa maut kepada mereka yang berisiko tinggi.
4: Gejala influenza hanya dapat dikesan 1 hingga 4 hari setelah dijangkiti virus tersebut. Dapatkan rawatan segera sekiranya bergejala. Kekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Amalkan adab batuk dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin.
5: Radio Malaysia, Kedah FM.
6: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah nasib diriku yang malang, oh Tuhan, tak boleh bersenang lenang. Berehat sekejap, isteri dah meradang, kerja berat, takut reput tulang. Aduh, kadang-kadang yelah dah kerja, kadang-kadang dah usaha, kenapa tak dapat Ustaz? Kenapa Allah tak makbulkan doa saya? Jangan salahkan Allah bang Balong, jangan salahkan Allah Balong, kan Allah tak pernah salah, yang salah kita. Kenapa doa kita ni tak mustajab? Kenapa doa kita ni tidak dimakbulkan? Ada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adham berkata, doa-doa kalian tidak dikabulkan kerana keadaan hati yang mati dalam 10 perkara. Pertama, kalian mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kalian membaca kitab-kitab Allah tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengakui mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Kalian mengakui bermusuhan dengan syaitan tetapi kalian mentaatinya. Kalian yakin bahawa mati itu pasti tetapi tidak pernah mempersiapkannya. Kalian mengaku takut pada neraka tapi terus-menerus membiarkan diri berbuat dosa. Kalian mendambakan syurga tetapi tidak pernah beramal untuknya. Kalian sibuk memeriksa aib orang lain namun tidak pedulikan aib diri sendiri. Kalian berterusan menggunakan segala nikmat Allah tetapi tidak pandai mensyukurinya. Kalian menguburkan jenazah tetapi tidak pernah mengambil pelajaran daripadanya. Maka kata Ibrahim bin Adham, itulah punca kenapa doa kita tidak makbul. Maka kalau kita nak supaya permintaan kita, doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ubahkanlah apa yang tak betul tadi ni. Apa yang perlu diperbetulkan? Ha, insya-Allah kita nak supaya permohonan kita, permintaan kita didengar, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalah maknanya tuan-tuan kalau Allah tidak memakbulkan? Jadi 10 perkara ini perlu kita ambil berat, perlu kita teliti, perlu kita ubah supaya permintaan kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasri Manasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Seorang wanita yang masih menyusukan bayi berusia 4 bulan antara 35 individu ditahan agensi anti dadah kebangsaan AADK Kuala Muda dalam satu operasi penguatkuasaan pada Isnin. Ketua AADK daerah Kuala Muda, Asnida Ishak berkata suspek berusia 27 tahun ditahan ketika melepaskan gian bersama tiga lagi individu di sebuah rumah. Katanya dalam kenyataan, hasil ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati wanita itu positif dadah jenis metafetamin. Hasil semakan mendapati ibu muda yang menyara hidup dan mengutip bahan terbuang itu pernah ditahan pada Jun lalu ketika hamil 8 bulan atas kesalahan penyalahgunaan dadah dan diletakkan dalam proses jamin. Katanya dia bagaimanapun melanggar syarat serta gagal hadir proses jamin yang dihadapinya sebelum ditahan. Menurutnya, suspek kemudian diperintahkan oleh Mahkamah Majistret Sungai Petang